0: Ada kamera.
1: Mana?
0: Pasti kalian pengen ngeliat ini kan?
1: Diajak
0: kasih jogetannya dulu dong.
1: Oh, jogetannya.
0: Mereka pasti nungguin.
1: Madep-madepnya nih. Madep kemana?
0: Harus sini aja.
1: Oh, jangan.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka
1: bunga. Eh, mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyalnya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan

0: April, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
2: Hi Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh,
5: langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras, gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
6: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
7: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
8: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
7: Iya, Dik.
8: Bang, beli sabun krim ekonomi.
9: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
10: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
8: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
7: Bu, dapat hadiah umroh.
11: Alhamdulillah.
12: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
8: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
9: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
10: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
13: Wingscare 90.7 FM.

0: permasalahan jiwa.
1: Okay, Saudara Fortuna. Nggak kerasa sekarang sudah jam berapa nih?
0: 11:43 ya.
1: Okay, langsung saja deh yang sudah komen-komen kita bacakan saja ya. Okay, silakan Mbak Sulis.
0: Iya, ada dari Amiruddin, mantap sambil ngopi. With Harmoko juga nih, assalamualaikum Mbak Ninu sama Mbak Sulis. With Harmoko dari Riau Tembilahan hadir. Selamat pagi menjelang siang. Kirim salamnya buat fans Fortuna aja dimanapun berada.
1: Okay.
0: Ibu Bobo juga nih, Neng Sulis dan Teh Ninu pemirsa. Saudara Sono juga nih mau dong digoda menggoda Fortuna FM genjreng. Hartono Tono juga nih Jakarta Utara hadir. Korban pindahnya juga nih. Assalamualaikum Fortuna menggoda Fortuna FM genjreng. Salamnya buat Bipun Sapuro, Teh Melian, Riteh Aren, Teh Olivi Sinja, Maman Ape, Roman ini, Ma Iis, Teh Anibar, Bang Lens, Paben, Mami Minok, Socia, Bawas Pelanggan, Ateng-Ateng, Asmawi, Ujeng-Jei, pokoknya buat semuanya aja. Bunda Cepi juga nih genjreng. Ya, Bawas Pelanggan juga Gianjar Bali hadir. Hashtag Fortuna menggoda. Assalamualaikum, selamat siang Teh Ninu sama Neng Sulis. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat bahagia dan juga dilancarkan rezekinya. Winante juga hadir. Supri Lovers juga nih Fortuna menggoda genjreng. Hadir ngabisin kawasan Parkut lagunya Ninu Ninu Ninu. Aduh, lagu apa judulnya ya? Salam genjreng buat pejuang receh, semoga laris manis juga buat si atas itu si Taun. Dan juga kawan-kawan kiwin-kiwin selamat liburan, selamat bertugas. Pokoknya genjreng Bobo juga nih Fortuna menggoda. Dari Teh Manu juga hadir karena genjreng Bunda Cepi juga hadir. Ujeng Jai mau dong genjreng Safitri juga nih Fortuna menggoda genjreng dari Safitri di Gualpara. Lagunya Cinta Seujung Kuku. Salamnya buat semua yang lagi para dengerin Fortuna, spesial buat Barinu sama Tes Tulis genjreng Ika saja juga Banjar Gajah tengah hadir. Sandi Aryansa juga Fortuna menggoda. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ninu sama Mbak Sulis dari Kota Jambi, Provinsi Jambi hadir. Lagunya HP Asmara, di sana menanti, di sini menunggu. Buat Mbak Ninu sama Mbak Sulis, selamat bertugas genjreng. Oke.
1: Sudah ada lagi nih. Ini Teh Manu tadi sudah sana juga sudah dong. Ya semua tempat kecuali ya.
0: Iya.
1: Jadi yang sudah komen di WhatsApp-nya juga nih untuk Bang Len, selamat siang.
0: Iya.
1: Dari Bang Len katanya. Oke.
0: Apa tuh?
1: Bang Len apa nih Bang? Gua Fortuna menggoda mau dong. Aku mau Isana Derita Mansur S lagunya ya. Kotanya salam genjreng untuk saudara foto semuanya di mana pun berada. Oke, makasih. Teh Meliandi yang lagi streaming genjreng. Oke, Teh Mel udah ya sekarang streamingnya ya. Terus juga dari siapa nih? Dara Ayu ini. Gary Deddy Mulyadi.
0: Oke.
1: Assalamualaikum Fortuna menggoda Fortuna genjreng.
0: Genjreng.
1: Mau dong lagunya Dara Ayu Cintaku yang cintaku ya. Salamnya buat Mama J semua-semua aja deh yang Instagram namanya Kang Acang ya.
0: Iya.
1: Terus juga ada siapa nih? Teh Rina, Manini, ya gitu, ya, Kang Halan, Supri Lover, dan sebuah semua yang lagi stay spesial buat Barino sama Teh Sulis Kenjering. Oke, sudah? Cukup sampai di sini saja ya.
0: Betul.
1: Terima kasih untuk Anda semuanya sudah bergabung.
0: Terima kasih banyak.
1: Ujeng-jeng, selamat sore Mama Adit.
0: Halo.
1: Mungkin satu-satu. Ini azan jam berapa nih? Bisa kurang
0: sudah.
1: Nih. Sebentar lagi mau azan
0: betul.
1: Ya.
0: Betul. 11:56 sudah disiapkan buat Banino ya.
1: Ya sudah ya. Nanti ketemu lagi di jam 12 saya sampai jam 4 sore.
0: Wow, sampai Banino.
1: Mas Sulis mau siaran lagi jam berapa udah?
0: Sudah, dari pagi sudah. Soalnya sama Pongki ya.
1: Oke, baiklah kalau demikian.
0: Iya.
1: Oke, nanti Mas Sulis akan pamit.
0: Betul.
1: Saya masih stay.
0: Mangga
1: tuh pamitan Mbak Sulis.
0: Iya, mohon pamit ya buat yang enggak baca juga tadi komennya mungkin ya, yang telepon-telepon juga selamat siang semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Fortuna 90,7 Genjreng.

0: Kopi Dangdut.
1: Happy guy.

0: Anchor 5FM, radio panggung cerengna di Sukabumi. Radio panggung cerengna Fortuna FM.
1: Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan ajang dukur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

kemuliaan dan kedermawanan disertai keberanian. Dalam salah satu peperangan, tiba-tiba lawan Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, "Wahai putra Abu Thalib, berikan pedangmu kepadaku." Dengan segera, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam melemparkan pedangnya kepada lelaki itu. Lelaki itu berkata, "Aneh, dalam situasi seperti ini engkau memberikan pedangmu kepadaku." Imam Ali alaihissalam berkata, "Engkau meminta kepadaku dan sifat kedermawaanku tidak membiarkan aku menolak permintaanmu itu." Lawannya itu mengembalikan pedang kepada Imam Ali alaihissalam dan bersimpuh ke kaki Imam Ali alaihissalam seraya berkata, "Apa yang membuatmu sedemikian besar dan agung? Tiada lain adalah karena agamamu. Aku terima agamamu dan izinkan aku untuk mencium kakimu." Pesan kisah ini adalah mengajak kepada Islam dengan perbuatan dan tidak menolak orang yang meminta.

Atlântida. Açúcar do Mix. Sugara formula. Marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara Fortuna. Hari Minggu ini tanggal 30 Agustus 2026. Ketemu lagi bersama saya Mbak Nino hadir menemani Anda di siang hari ini di acaranya Top Indonesia 10. Serangkaian lagu-lagu pop Indonesia akan menemani suasana siang hari ini seperti biasa sebagai jagoan-jagoannya ya, yang bisa Anda nikmati di kesempatan hari Minggu yang tentu saja ditunggu-tunggu ya. Baiklah, kita kilas balik dulu lagu-lagu yang telah hadir di minggu lalu tertanggal 23 Agustus 2026. Siapa gegerangan? Di peringkat ke-10 ada Senang Dengan Suaramu Lagi dari Ariel Noah bareng Fitri saya. Terus juga ke-9 ada Foto Kita Blur, Sal Priyadi, NPD Dengan Sempurnanya Aku menempati posisi ke-8. Ke-7 ada Dunia Yang Nanti, Raim Laude, Tulus Dengan Teh Hujau menempati posisi ke-6. Ke-5, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, hadir untuk Anda ya. Ke-4, Gurun Hijau dari Juicy Lucy, Ino Fitless Mana Sesi Potret. Dan ke-2, Sederhana Silaun Seven, Hilang Ingatan, Setia Ben menempati posisi jawara untuk pekan ini Fortuna FM Genjering AI. Langsung saja tanpa basa-basi lagi, kita genjeringkan peringkat ke-10 untuk pekan ini.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-10.

0: Berpisahlah meski hati tertinggal, utara selatan judul lagunya dari Ungu ya. Ya, begitulah kisah cinta yang harus berpisah karena memang berbeda arah, saudara Fortuna ya. Dan grup musik Ungu kembali menyapa para pencinta musik Indonesia melalui single terbaru berjudul Utara Selatan ini, saudara Fortuna ya. Yang lagu ini menjadi salah satu karya yang terbaru dari Ungu yang menghadirkan warna khas mereka dengan perpaduan musik pop dan lirik yang dekat dengan cerita kehidupan serta perjalanan perasaan manusia. Oke, Utara Selatan mengangkat kisah mengenai hubungan yang dipisahkan oleh jarak, dan pemilihan kata utara dan selatan menjadi gambaran tentang dua sisi yang berbeda namun tetap memiliki keterikatan emosional. Nah, di sini saudara Fortuna, melalui lagu ini Ungu seolah ingin menyampaikan bahwasanya jarak tidak selalu mampu menghapus rasa yang telah tumbuh ya, dengan karakter vokal yang kuat ya dari Fasa, saudara Fortuna, yang sangat emosional ini dan kuat ya. Lagu ini terasa semakin dekat dengan pendengar. Aransemen musik yang tetap mempertahankan identitas Ungu membuat Utara Selatan terdengar sangat familiar namun tetap memberikan nuansa baru bagi para penggemarnya, terutama tema tentang jarak dan kerinduan menjadi salah satu kekuatan utama lagu ini. Utara Selatan, kau di utara, aku di selatan, terbalik, aku di selatan, kau di utara, juga gak apa-apa. Oke, Utara Selatan Ungu hadir untuk Anda sebagai new entry peringkat ke-10 untuk minggu ini, saudara Fortuna ya. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, kita genjeringkan kembali peringkat yang lebih atas lagi, peringkat yang ke-9.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-9.
2: Sumpah, kita ganteng banget sih. Pakai ditanya.

Aku tampan, kamu biasa aja, it's okay lah. Aku cantik, kamu biasa aja, apa okay juga. Sempurnanya aku, Saudara Fortuna dari NPD. Ya, Saudara Fortuna, dan yang jelas ada beberapa nama influencer dengan konten musik di media sosial yang kemudian merilis karya yang tentu saja dan menjadi penyanyi terkenal ya. Oke, menyusul rekan-rekannya sebelumnya, kini giliran Kev, Nicky, dan Mario yang tergabung dalam NPD alias New Pusat Dunia. Ya, bukan NPD yang lain-lain. Ceritanya ini Saudara Fortuna ya, dengan lagu yang berjudul Sempurnanya Aku ya. Oke, nah tentu saja hadir untuk Anda ini NPD ini memasang atau ketiganya yang memang senang bercanda, hal tersebut juga dianggap sebagai sebuah candaan dalam sebuah karyanya. Ini ternyata beneran juga. Kev, Kiniko, dan Mario memang influencer atau content creator yang sering mengupload konten dengan genre komedi. Basis penggemar ketiganya pun sudah terbentuk sejak lama jauh sebelum lagu ini dirilis ya, Saudara Fortuna ya. Nah tentu saja Saudara Fortuna, lagu ini merupakan karya yang mereka ciptakan sendiri, mulai dari musik hingga liriknya. Pokoknya easy listening deh ya. Kayaknya beatnya juga cukup lumayan untuk selalu kita bergoyang-goyang gitu. Ini kayaknya anak muda banget deh ya, Saudara Fortuna. Baiklah, sempurnanya aku hadir untuk Anda, menempati posisi yang ke-9 untuk pekan ini, yang sebelumnya ke-8. Oke, tak mengapa. Tapi yang jelas dia sudah lama juga berkecimpung warawiri di Top Indonesia 10 ya. Baiklah, beberapa lagu-lagu yang akan saya hadirkan kembali untuk Anda setelah tadi peringkat ke-10 dan peringkat ke-9. Sekarang ada beberapa promo, jadi jangan kemana-mana, tetap di Top Indonesia 10 bareng Mbak Ninu sampai tuntas nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Rasa sedapnya, nikmatnya, yang terdalam kan?
1: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
0: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalnya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
4: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
3: Iya, Dik.
4: Bang, beli sabun krim ekonomi.
5: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
4: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
7: Bu, dapat hadiah umroh.
8: Alhamdulillah.
9: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
4: Terima kasih sabun krim ekonomi.
5: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wingscare.
11: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
12: Ini mie sukses isi 2.
13: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
12: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
13: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
11: Yang rasanya meriah, ada.
12: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
13: Gurih karinya, berasa.
11: Harganya?
13: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
12: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
13: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
14: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
1: Dari Wings Food.
15: Hi Glitz, we are Glitter.
16: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
17: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
18: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
19: We love it so much.
17: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
18: Tinggal seduh. Langsung slurp.
17: Kuah gurihnya bikin lagi.
18: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping kres-kres. Gemes.
17: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
18: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
19: Semua variannya favorit kita-kita dong.
1: Ayam bawang.

0: Padang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
1: Soyami gelas?
2: We love it so much!

0: Berapa kali kita saling memaafkan, entahlah berapa kali, 1000 kali, 1000 kali, entahlah. Tapi yang jelas kita saling memaafkan aja ya. Tiap hari kita saling memaafkan seperti itulah. Itulah Pamungkas dengan judul lagunya Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan ini pun akan hari nanti ya, pada tanggal 13 September 2026 di Stadion Surya Kencana Sukabumi. Salah satu grupnya adalah Pamungkas juga hadir untuk Anda, Saudara Fortuna ya. Itulah Pamungkas dengan menempati posisi yang ke-8 di pekan ini, yang sebelumnya menempati posisi ke-5, nanti pun harus turun beberapa peringkat dari peringkat yang sebelumnya. Oke, tanpa basa-basi lagi kita gencarkan terus untuk Anda yang selalu mancop Fortuna di 90,7 dalam acaranya Top Indonesia 10 bareng Banino Genjering E. Kita simak dulu beberapa promo berikut ini.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konser kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 90,7 Fortuna FM, Sukabumi. Inilah yang menduduki di peringkat ke-7.

0: Ya, Saudara Fortuna, penyanyi Sal Priadi terlihat begitu produktif ya. Kalau kita dengar ya, selama beberapa minggu kebelakang, potongan demi potongan album terbarunya dirilis untuk publik ya. Dan tentu saja kali ini hadir dengan foto kita blur, alias gak jelas. Lagu ini merupakan potongan manis yang ujungnya mungkin jadi pengertian yang bercabang ya, bisa tetap manis selama-lamanya, legit atau bahkan belok dan menjadi pahit ya. Demikian ucap Sal Priadi, Saudara Fortuna. Di sini lagu ini melanjutkan efek yang sudah dibawa oleh beberapa single pendahulunya. Jadi indikator yang paling jelas adalah level interaksi yang bisa dijalin bersama antara lagu dengan publik yang mendengarkannya, Saudara Fortuna. Jadi keterikatan yang terbentuk pun menyerupai karya-karya Sal Priadi sebelumnya ya. Yang jelas Sal Priadi begitu produktif dalam mengelola apa ya, di bisnis musik tanah air, Saudara Fortuna ya. Yang jelas foto kita blur juga hadir untuk Anda sekarang untuk menemani suasana siang hari ini. Kreatif pun blur, gak jelas, tapi tetap maju di peringkat ke-7 yang sebelumnya menempati posisi ke-9. Jadi ya kurang lebih naik 2 peringkat ya. Oke, foto kita blur beda dengan foto-foto zaman dulu ya, jelas banget. Sekarang cepat langsung ngeblur. Apakah mungkin ya dari kualitas cara memotretnya gitu, kurang begitu bagus, atau mungkin kualitas dari alatnya itu sendiri gitu kan. Kalau dulu saya lihat foto-foto yang jadul-jadul banget itu kayaknya nggak ngeblur juga ya, jelas banget gitu ya, jarang-jarang sekali ngeblur. Tapi kalau sekarang, foto zaman sekarang, seminggu langsung ngeblur, nggak jelas dan hilang begitu saja. Baiklah, langsung saja ini peringkat berikutnya. Kalau tadi peringkat ke-7 dengan foto kita blur, nah ini masih dalam sesi potret nih, tentang foto-fotonya. Oke, tadi foto kita blur, sekarang sesi potret. Masih tentang foto-fotoan. Ada yang lagi selfie hari ini? Selamat selfie-selfie saja ya. Baiklah, genjrengkan peringkat berikutnya adalah peringkat yang ke-6.
1: Ini yang mungkin di peringkat ke-6.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Genjering. Oh, baiklah, itulah penampilan dari sesi potretnya Ino Fit Ari Lesmana ya. Ini menceritakan tentang duka, kehilangan rasa bersalah, penyesalan, dan waktu yang tak bisa diulang. Metafora sesi potret menggambarkan susunan foto keluarga yang berubah setelah kepergian orang-orang yang tersayang. Ya, begitulah ya. Tidak selamanya kita selalu abadi hidup di dunia ini, kehilangan pasti selalu datang menjelang. Berarti pun kita tidak tahu kapan dan kapan ya. Baiklah, dari labelnya Fairly Records, saudara Fortuna, penyanyi dari Ino atau Putra Permana menampilkan kakaknya Ari Lesmana, vokalis 420, saudara Fortuna ternyata. Oh, baiklah ya. Kita gencarkan kembali, itulah penampilan dari siapa gerangan peringkat yang ke-6 sesi potretnya hadir untuk Anda. Dan sekarang peringkat yang lebih atas lagi, setelah peringkat ke-6 ada peringkat yang ke-5.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-5.

0: Iya, Saudara Fortuna, grup musik papan atas. Oke, musik papan atas yang tentu saja Juicy Lucy memanjakan para penggemarnya dengan meluncurkan karya yang bertajuk Gurun, apa nih, bukan Gurun Pasir ya, Gurun Hijau. Bukan Gurun Pasir ya. Oke, Gurun Hujan, bukan Gurun Hijau juga, Gurun Hujan. Bukan Gurun Pasir, bukan Gurun Hijau, tapi Gurun Hujan ya. Lagu yang memang penuh emosi yang diproduksi oleh siapa gerangan label Emotion Entertainment ini telah resmi yang tentu dirilis ya, dan sudah dapat dinikmati di seluruh platform digital streaming musik di Indonesia, Saudara Fortuna ya. Yang jelas Gurun Hujan menghadirkan sebuah kisah sederhana namun memiliki kedalaman makna yang sangat lekat dengan realita pencintaan anak muda. Secara naratif memang single ini mengangkat tema tentang kerinduan mendalam sekaligus rasa ingin tahu yang besar terhadap sosok masa masa lalu yang pernah mengisi hari-harinya. Gitu ya, Juicy Lucy juga berhasil menggambarkan bagaimana perasaan rindu, harapan dan keraguan dapat berjalan beriringan di dalam benak seseorang ya. Nah, tentu saja vokalis Juicy Lucy Uwan Kaiser mengungkapkan bahwasannya situasi yang diangkat dalam lagu ini sangat relevan dengan banyak orang ya, real banget. Nah gitu, jadi sering banget tuh kejadiannya gitu kan, Saudara Fortuna ya, yang mengibaratkan dinamika emosi tersebut seperti menantikan turunnya hujan di tangguh gurun, sebuah harapan yang terasa semu dan dipenuhi tanda tanya besar mengenai kesempatan untuk bersua kembali seperti itu. Dari segi musikalitas, Juicy Lucy tetap mempertahankan identitas kuat mereka dalam merangkai emosi menjadi sebuah karya yang sederhana namun membekas di hati para pendengarnya. Dibungkus juga dengan aransemen musik yang lembut serta nuansa melankolis yang khas, Saudara Fortuna. Oke. Nikmati saja ya. Baiklah, Gurun Hujan menempati posisi yang kelima pekan ini, kreatif pun harus turun satu peringkat dari peringkat yang keempat. Nah, sekarang yang peringkat keempat siapa sih yang manconya, kita genjringkan saja.
1: Inilah yang menduduki di peringkat keempat.

0: Ya, Dunia Yang Nanti adalah lagu dari Raim Laudo yang tentu saja dirilis April 2026 yang lalu sebagai bagian dari albumnya, bagian dari album terbaru yang berjudul Iqroy, Saudara Fortuna. Ya, setelah Iqroy booming dan sekarang hadir untuk Anda dengan lagu yang berjudul Dunia Yang Nanti. Bercerita tentang dua insan yang saling mencinta namun terhalang oleh keadaan karena masing-masing telah memiliki pasangan. Oh, sehingga memilih untuk mengikhlaskan dan berharap bisa bersatu di dunia yang lain. Ternyata Dunia Yang Nanti Raim Laudo hadir untuk Anda menempati posisi yang keberapa sekarang? Yang keempat, sebelumnya yang ketujuh ya. Tanpa basa-basi lagi kita gencarkan karena kita terus berpacu dengan waktu.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ketiga.

0: Oke, Saudara Wartawan Teh Hijau ditulis dan digubah oleh Tulus sendiri dengan Yosep Sitompul didapuk sebagai produser dan pengaransemen musik untuk single ini, Saudara Fortuna ya. Dan yang jelas kalau kita dengar nih Saudara Fortuna, aransemen ini juga ini sangat ikonik sekali ya. Aransemen menampilkan kombinasi instrumen akustik dan elektronik ya, termasuk piano, terus juga keyboard, drum akustik, gitar elektris serta bagian horn yang menambah tekstur pada komposisi ya. Memang sih secara tematik lagu ini mengangkat kisah tentang fase kehilangan semangat dan ketidakmampuan sementara untuk membuka hati. Dan tentu saja Tulus menggambarkan penerimaan atas rasa hampa sebagai bagian dari perjalanan hidup, bukan sesuatu yang harus dipaksakan hilang. Oke lah, yang jelas beberapa media menafsirkan bahwasanya liriknya sebagai refleksi proses pemulihan emosional dan usaha mencari pencetus kebahagiaan melalui pengalaman baru dan hal-hal yang sangat sederhana. Begitu. Tulus dengan Teh Hijau hadir menempati posisi yang ketiga untuk pekan ini untuk 30 Agustus 2026. Langsung saja tanpa basa-basi lagi, kita terus berpacu dengan waktu. Kita gencarkan peringkat yang lebih atas lagi adalah peringkat yang kedua.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke runner up.

0: Band asal Yogyakarta ya. Oke, dengan lagu yang berjudul sederhana dari Sheila on Seven nih hadir untuk Anda ya. Yang tentu saja sederhana menjadi lanjutan karya terbaru Sheila on Seven setelah sebelumnya merilis Memori Baik ya Saudara Fortuna. Lagu sederhana yang digarap oleh Eros Chandra kemudian disempurnakan bersama Duta Mucu dan Adam Subarka menghadirkan pesan-pesan yang sangat reflektif ya tentang kehidupan. Lagu ini ditujukan khususnya bagi generasi muda agar mampu memahami perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Begitu Saudara Fortuna. Ia menambahkan di tengah gaya hidup modern yang cenderung konsumtif, penting bagi generasi muda untuk mampu menempatkan antara keinginan dan kebutuhan. Dan menurutnya pemahaman tersebut dapat membawa seseorang pada kehidupan yang lebih sederhana namun penuh kebahagiaan. Begitu. Okelah. Saudara Fortuna hadir sekarang ya untuk Anda. Sederhana ini menempati posisi runner-up yang sebelumnya menempati posisi yang sama juga ya minggu lalu pun. Oke, dan sekarang siapakah yang akan menantikan atau menjadi jawaranya untuk jawara pertama atau juara pertama atau peringkat pertama? Kita kilas balik dulu yuk lagu-lagu yang telah hadir dari peringkat ke-10 hingga peringkat runner-up untuk pekan ini ya. Peringkat ke-10 dihuni oleh Utara Selatan Ungu, terus juga ke-9 ada Sempurnanya Aku NPD, terus juga Berapa Kali Kita Saling Memaafkan dari Pak Mukas ya, menempati posisi ke-8, terus juga Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur menempati posisi ke-7, ke-6 ada Sesi Potret, Ino, Fitless Mana ya, Gurun Hujan, Jusi Lusi menempati posisi ke-5, posisi keempat ada Dunia Yang Nanti, Raim Laude, Teh Hijau, Tulus menempati posisi ketiga dan runner up dari Sheila on Seven dengan Sederhana. Oke, kita langsung saja ke jawaranya. Satu jawara nantinya. Nungguin ya, baiklah. Kalau memang demikian kita akan langsung aja kasih bocoran buat Anda nih. Yang seperti walaupun di beberapa genre musik ya, banyak ada pop kreatif lah, banyak lah ya yang genre-genre musik yang telah saya hadirkan untuk Anda di Top Indonesia 10. Juaranya adalah tetap dari Setia Band sekarang nih dengan Hilang Ingatan. Versinya memang beda, coba kita gencarkan saja ya. Pasti banyak yang suka dengan lagu ini. Sekaligus menutup perjumpaan kita di acaranya Top Indonesia 10 hari ini, hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Versi Fortuna inilah peringkat ke-1 Hilang Ingatan. Sampai jumpa, Barinu pamit ya. Nanti ketemu lagi di jam 13 sampai dengan jam 15 alias pukul 3 sore di acaranya Fortuna Ngapop. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inilah yang menduduki di peringkat nomor 1.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mie Sedap Kari Kental Spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
2: Oi.
3: Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses, isi dua.
6: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, serendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses. Enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
5: Dari Wings Food.
8: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
9: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
8: Iya di.
9: Bang, beli sabun krim ekonomi.
10: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
11: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
9: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
8: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
9: Terima kasih sabun krim ekonomi.
10: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
11: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
12: Wings Care. Yes.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.

0: Aduh, kamera, kamera.
1: Mana, mana?
0: Pasti kalian pengen ngeliat ini kan?
1: Apa tuh?
0: Kasih jogetannya dulu dong.
1: Oh, jogetannya.
0: Mereka pasti nungguin.
1: Madep, madepnya nih. Madep kemana?
0: Harus sini aja.
1: Oh, jangan.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.

0: lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses, isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, serendang-rendang.
4: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.

0: Betty Wings Food.
1: Hi, Glitz! We are Glitter!
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih, Glitz.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
7: Hai semua.
8: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
7: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
9: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
9: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
9: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ariel.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
9: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
8: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
10: Beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
11: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
10: Iya, Dik.
11: Bang, beli sabun krim ekonomi.
12: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
13: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
11: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
10: Bu, dapat hadiah umroh.
14: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
11: Terima kasih sabun krim ekonomi.
12: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
13: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
15: Winscare 90,7 FFFM. Inilah yang menduduki di peringkat ke-7.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Inilah yang menduduki di peringkat ke-5.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Genjering yang masih bareng Mbak Ninu hadir di acaranya apa tuh? Top Dargo 10 ya. Hari Minggu ini tanggal 30 Agustus 2026. Macem manalah. Dari karya cipta lagu Izzat Nawa dan Denis Chairis, Saudara Fortuna ini versinya versi koplo ya. Hadir untuk Anda juga menemani suasana sore hari ini di Top Dargo 10. Menemani hari Minggu Anda ya, menepati juga posisi yang kelima ya. Oke, Minggu ini. Tanpa basa-basi lagi kita genjrengkan karena kita terus berpacu dengan waktu. Masih banyak lagu-lagu yang harus saya putar, yang harus saya play, yang harus saya update untuk Anda. Seperti yang satu ini.
1: Inilah yang menduduki di peringkat keempat.

0: Oke, dari Jalan Bagi Satu nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjring euy. Melalui bahagia. Oke, dari Mila Dangdut Akademi ke-7 dan Valen Dangdut Akademi ke-7. Dikenal sebagai duo Milen ya, dari karya cipta lagunya Adibal Saharul dengan labelnya 3D Entertainment dan Trinito Optima Production ya. Ini temanya adalah kisah romantis tentang indahnya jatuh cinta. Oh, jatuh cinta itu berjuta rasanya saudara Fortuna ya. Nah, tentu saja hadir untuk Anda yang tentu saja dari duet mereka melalui bahagia ini sambutannya sangat luar biasa sekali saudara Fortuna ya. Yang tentu saja Mila berasal dari Bogor dan Valen asalnya Pamekasan Madura. Berhasil mencuri perhatian selama kompetisi berkat chemistry-nya yang sangat luar biasa. Yang chemistry-nya itu sangat kuat banget kalau lihat performnya di atas panggung ya saudara Fortuna ya. Oke, yang jelas mereka hadir untuk Anda dengan melalui bahagia menempati posisi yang keempat untuk pekan ini. Langsung saja kita dengarkan tanpa basa-basi lagi peringkat yang ketiga.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ketiga.
2: Kopi dangdut.
3: Happy guys.

0: Kopi Dangdut ini lain, Saudara Fortuna ya. Okay. The Pokemon Company merilis lagu yang berjudul atau merilis video yang berjudul Kopi Dangdut versi Goyang Happyka, Saudara Fortuna. Ini lagu mempertemukan antara penyanyi dangdut ya, Happy Asmara, dengan Pikachu, karakter ikonik dari Pokemon. Ini dia, Saudara Fortuna. Nah, itu dia. Dan tentu saja kolaborasi ini menjadi langkah Pokemon masuk ke genre dangdut Indonesia. The Pokemon Company memilih lagu Kopi Dangdut karya Fahmi Sahab ini menghadirkannya kembali lewat aransemen Dio Adrian dengan nuansa lebih modern tentu saja. Proyek ini membawa konsep Goyang Happyka. Nama Happyka berasal dari gabungan kata happy dan happy asmara dan juga suara khas Pika dari Pikachu. Dan konsep ini dirancang sebagai tarian yang mudah diikuti oleh berbagai kalangan, Saudara Fortuna. Oke, Kopi Dangdut Happy Asmara Happyka hadir untuk Anda menempati posisi yang ketiga, Saudara Fortuna. Terpapas apa sih lagi, kita gencarkan kembali peringkat atas dari Kopi Dangdut yang peringkat ketiga, yang kali ini harus naik dua peringkat ya. Minggu lalu menempati peringkat kelima dan sekarang ketiga. Oke, untuk Happy Asmara Kopi Dangdut. Baiklah, kita gencarkan kembali peringkat yang kedua. Ada siapakah geran? Gencrengkan saja.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke runner up.
2: Jangan datang lagi di kehidupanku.

0: Lagunya sangat menyentuh sampai nangis-nangis begitu ya saudara Fortuna ya. Saking dihayatinya, menangisnya menangis beneran ya. Dibully, dihina, diapa, sampai dia bilang kacang lupa kulitnya. Aduh, kasihan juga kalau kita dengar liriknya ya. Ya, begitulah kalau lagu dangdut saudara Fortuna ya. Kadang-kadang kalau lagu sedih pun bisa, masih bisa tetap ngoyang kok, masih bisa joget ya. Kalau lagu dangdut keren kan gitu, mau sedih, mau senang, mau gembira, tetap aja bisa joget. Yaudah, saudara Fortuna, gak apa-apa dari Anissa Bahar itu ada sekarang. Kalau boleh kita telaah lagi lagu gak apa-apa milik Anissa Bahar ini, saudara Fortuna. Dari ya pernah menjadi kontroversi ya, sempat viral karena waktu itu sempat displesetkan juga ya, sedikit agak-agak vulgar lah ya, oleh salah satu penyanyi yang lainnya, oleh Icha Silo Malaga Tadarar Semen di Jisu waktu itu ya saudara Fortuna ya. Nah, Anissa Bahar juga sempat melayangkan somasi dan membawa kasus pelanggaran hak cipta atas serta perubahan lirik tanpa izin ke jalur hukum seperti itu. Oke, ini gak apa-apa, ini diciptakan oleh Eko Bahar, ini adalah kakak Anissa Bahar ya, yang hadir untuk Anda sekarang menemani suasana sore hari ini. Dan mudah-mudahan juga buat Anda yang lagi bersedih ya, bisa ya sedikit untuk kalau terbawa apa ya, terbawa suasana emosional atau gimana, tapi intinya adalah gak apa-apa, ini hadir menemani suasana sore hari ini. Dan minggu ini menempati posisi runner up ya, dan minggu kemarin ketiga, jadi satu peringkat naik dari peringkatnya yang semula. Dan sekarang siapakah yang akan menempati posisi juara pekan ini? Gejeringkan dulu. Oke, informasi yang telah hadir dari peringkat ke-10 hingga peringkat ke-2 untuk minggu ini tertanggal 30 Agustus 2026. Siapakah gerangan yang sudah manco dari tadi ya? Ya oke, peringkat ke-10 ada Mutiara dari Happy Asmara menempati posisi yang ke-10. Dari ke-9 MMG, main-main gue. Aduh, itu saudara Fortuna ya. Terus juga ada siapa lagi nih? Ada Gadis Manis Kalimantan, Sahriyadi. Aha, menempati posisi ke-8, ke-7 Bapernya Avolia, Siti Badriah dengan Bikin Canu menempati posisi ke-6, ke-5 ada Maco Manelah, Gita Yubi. Terus juga ada Mila dan Akademi ke-7 dan Valen juga ya, Meleleh Bahagia menempati posisi ke-4. Ke-3 ada Kopi Dangdut, Happy Asmara. Dan lagu Gak Apa-apa Anissa Bahar yang baru saya dengar menempati posisi ke-2 untuk pekan ini saudara-saudara ya. Aku juga jadi ikut nangis, gimana dong? Terharu banget dengan liriknya. Penyiar juga terbawa nangis-nangis gitu loh. Aduh, iya lagu. Iya deh, gak apa-apa. Tapi yang jelas mah dengan penghayatan sangat luar biasa sekali ya. Sampai viral juga loh. Karena saking viralnya itu sempat di, apa namanya, diplesetkan lirik-liriknya. Gak boleh tuh ya. Baiklah saudara Fortuna, untuk hari ini siapakah yang akan menjadi jawaranya? Dijelaskan saja sekaligus menutup perjumpaan kita. Siapakah itu? Langsung saya kasih bocoran deh ya. Lesti Kejora, Kura-kura dan Perahu Pura-pura Tidak Tahu. Oh, peringkat jawarannya pekan ini ya. Selamat untuk Lesti Kejora dengan Kura-kura dalam Perahu. Menempati posisi jawara pekan ini sekaligus yang bertugas Mbak Nini undur pamit. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Jumpa lagi insya Allah di hari Selasa, karena besok saya libur insya Allah. Sampai jumpa dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inilah yang menduduki di peringkat nomor 1.

menghiramkan cacian dan penghinaan. Imam Ali alaihissalam mendengar ada orang yang memaki pembantunya, Kanbar. Ketika Kanbar hendak membalas makian itu, Imam Ali alaihissalam menasehatinya, "Jangan engkau membalasnya dengan makian, dan bersabarlah agar Allah meridhoimu. Ketahuilah bahwa kesabaranmu akan membuat setan marah dan engkau menyiksa lawanmu dengan cara ini. Demi Zat yang menciptakan setiap makhluk yang bernyawa, seorang mukmin tidak akan dapat membuat Tuhannya ridho melebihi dari bersabar. Dan setan paling marah ketika melihat seorang hamba Allah tidak banyak bicara, dan seorang jahil paling tersiksa ketika tidak dijawab." Pesan kisah ini mendiamkan orang yang memaki

0: Oke, dari Jalan Manggisatu nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggincreng di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 18 kurang ya. Kita ketemu lagi di hari Minggu ini untuk berkaraoke. Jadi buat saudara Fortuna yang mau berkaraoke, silakan karaoke lewat telepon ya, lewat telepon nih jam 5, jam 4 sampai jam 18 kurang begitu kan. Nanti jam 18 lebih 4 atau kurang 10 ya, kita harus menyampaikan azan maghrib. Kita akan coba terima telepon yang pertama, siapa nih? Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, karaoke anjang sana Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sehat Bang Haji?
0: Alhamdulillah, kebetulan ya, lagi sehat nih.
1: Iya, alhamdulillah. Itu yang gak dapat buat saudara Fortuna.
0: Ini gimana Fortuna laporan di
1: alhamdulillah
0: Takokak Takekok Cianjur
1: tetap bertahan.
0: Masih bagus ya.
1: Bagus bagus alhamdulillah.
0: Ini mau nyanyi lagu apa?
1: 24 jam.
0: Iya, betul. Mau nyanyi lagu apa?
1: Pengen itu kebetulan sekarang lagi kemarau. Ngerang ngirit sepiring berdua.
0: Aha, jadi sepiring berdua karena ngirit segala, karena kemarau segala gitu.
1: Kan mengurangi gitu.
0: Sepiring
1: memperhemat
0: berduanya,
1: itu
0: mah. Ya udahlah kalau begitu mah langsung aja jingle dulu ya. 3, 2, 1.

0: Terima kasih Bang Haji.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Yang telepon sebentar karena ada promo dulu nih, ada promo banyak ya. Banyak promo nih. Sebentar yang telepon ya.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses, isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
4: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
3: Dari Wings Food.
6: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan. Tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
7: Iya, yang aku pengen tempat yang gak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
8: wah, bagus banget.
7: Kayak gitu.
6: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
7: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
6: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
9: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
10: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
11: Ariel!
12: Hai semua.
13: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
12: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
14: Emang bedanya apa?
12: Mie-nya kenyal.
13: Wah, enak tuh.
12: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
14: Hah?
12: Apalagi sekarang ekstra 20%.
14: Ekstra 20%?
12: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
14: Wah, thanks, Ariel.
12: Gimana?
13: Bener, bikin gak bisa berhenti.
14: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
12: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
13: Duh, Rio, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas.

0: Oke, sekarang sudah jam 4:31 dan saatnya sekarang kita mulai lagi ya. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Karaoke Anjang Sana Pertuna FM Gintreng.
0: ACT,
1: apa kabar abang?
0: Alhamdulillah bang.
1: Selalu sehat juga ya bang ya.
0: Alhamdulillah.
1: Aduh, baru pulang ini deh bang. Aduh, dari Cangkulan ini tempat.
0: Oh, dari Cangkulan.
1: Iya.
0: Waduh lah.
1: Sibuk ini, aduh.
0: Berarti di rumah sekarang lagi nyantai-nyantai.
1: Iya, sekarang lagi rebahan dulu ah.
0: Rebahan dulu, siap lah. Kalau begitu kita pengen tahu nih mau nyanyi lagu apa.
1: Air mata dan mata air ah.
0: Air mata
1: dan mata air ya.
0: Mata air sebenarnya namanya.
1: Iya, air mata dan mata air dari Roma.
0: Coba air mata
1: dan mata air.
0: Air mata. Aduh gak keluar. Air mata dan
1: mata air ya.
0: Air mata darah ada juga.
1: Dari Bang Haji Roma Irama.
0: Iya gak ada. Ada juga
1: kemarin mah sama itu ada.
0: Ada juga mata air cinta, air mata
1: dan mata air.
0: Air matanya
1: dan mata air.
0: Air mata perpisahan, air mata perkawinan. Enggak ada air mata darah atau air mata bawang ada juga.
1: Itu aja, sesan aja tuh.
0: Enggak ada.
1: Ya. Keratan aja tuh, Bang.
0: Mata apa?
1: Suratan kalau enggak apa-apa.
0: Suratan. Suratan tuh dari Roma kenehnya.
1: Ya, Riza Umami kalau dari Seven.
0: Ada juga dari Tommy Jepisa.
1: Ya, ada ya.
0: Eta merenan. Suratan coba, nah ini nih coba ya siap, mudah-mudahan ini benar nih. Jingle dulu kan?
1: Oke, sip.
0: Iya, 3, 2, 1.

0: Terima kasih, Abang.
1: Anjir, iya.
0: Sehat juga ya, Abang ya.
1: Gary ACT.
0: Aduh, Gary. Kapan kita berdua kembali ya?
1: Bener-bener mirip suaranya kok Gary. Jadi pasang kesan mah Gary ACT lah.
0: Aduh, udah melupakan ya, Bang. Kangen, kenapa, Bang?
1: Engen.
0: Pengen ya, Bang ya.
1: Engen.
0: Aduh. Bang, makasih banget ya, Bang ya.
1: Sama-sama, Kasem.
0: Ya. Yo, assalamualaikum, Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih Gary ACT. Mirip-mirip tuh juga Gary Mahesa gitu, penyanyi dangdut yang suka di panggung-panggung gitu ya. Aduh. Gila. Aduh. ACT. Coba di belakangnya nih. Siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Karaoke anjang sana Fortuna FM genjreng.
1: Oh, ini mah suara pemajikan si Padri ya, Mbak ya?
2: Suara Citra ini mah.
1: Oh, pemajikan si Padri ya? Salah kira si Padri, Pan?
2: Iya, masih Fajri.
1: Oh bener, bisa ganti. Ulah kita ganti, oh, saya juga udah jadi gak badeg sama ayam. Kemana duit ya?
2: Hai.
1: Kenapa sih awal itu? Ayah, iya.
2: Enggak kan, gue senang ngelelep.
1: Kunaon?
2: Gak tau, kebawa ini
1: hari. Lelepkan ya? Iya,
2: mau hayong dilelepkan tebang hari.
1: Karena tua. Liar, oh, jadi kada bahar di dalam.
2: Ada liar.
1: Bahar mah mung. Mung di lelepkeun, bahar mah justru bahar mah hayang.
2: Hayang lelepkeun.
1: Mana tinggal?
2: Kita kacau hawa atas waktu di lelepkeun.
1: Si Padri melotot ya, mau di bahar ngelelepkeun kadinya tu. Lagu apa tuh galis ya?
2: Apa katanya pengen bibirmu berdosa ada nggak Bang Hari?
1: Bibirmu
2: berdosa
1: ada tapi original nggak ada minus one-nya. Iya betul.
2: Apa katanya barusan nyata.
1: Nah, bosan ke dirinya batur mah dan teu bosan neung ngadangukeun teh. Duh, alus nyanyi suara bisa aduh euy. Lah kitu meureun.
2: Kan nyanyina bosan ke mun ngadangukeun
1: mah. Oh, atuh lamun ngadangukeun kitu bade lagu Roma Irama misalnya lagu Epi Tamala bosan opé di EPD cenah diputer teh. Pir aku.
2: Ah itu aja deh, perih aja deh.
1: Lieur sugan.
2: Lieur sugan Bang Harita.
1: Oh, teh perih sair.
2: Perih.
1: Ayahnya perihnya.
2: Ada dari LP.
1: Oh, Elvis Kaisih.
2: Iya.
1: Bukan Eri Susan.
2: Bukan. Ah, yang mana we kita lah.
1: Oh, benar. Yang mana wanya. Ini Elvis Kaisih karaoke, jadi masih ada suaraan.
2: Iya. Yang pendengar bisa we merin.
1: Pastilah.
2: Aku cuma bantuin itu Bang Hari.
1: Nah, aku ku si Paji tuh bantuanannya si Paji tuh bisa.
2: Ayo ke Bang Hari kali-kali.
1: Ngomong ah, si Paji.
2: Molotot
1: si Paji Bang Hari. Kada-kada. Itu tuan.
2: Oh, ke di depan nih makan ngobrol.
1: Ada ngobrolnya. Jadi jong-jong.
2: Jong-jong.
1: Aduh.
2: Jong-jong waktu ya lepen
1: kurang ya. Satu, dua, tiga.

0: Ini lagi belajar ya Bang Arya.
1: Ya, belajar. Mudah-mudahan lebih bagus ya, lagi sekarang
0: kan
1: gitu ya.
0: Dapat juara lomba karaoke.
1: Lomba karaoke. Memang harus belajar, harus ada perubahan-perubahan gitu ya.
0: Iya.
1: Jangan
0: kan
1: monoton.
0: Kan sekarang ya, RW ada lomba karaoke.
1: Ada gitu, pasti ya. Gitu. Nanti kalau ada undangan-undangan, ada organ tunggal nyumbangkan lagu gitu. Sugan ya. Di mana baru rezeki mah mun anyawer gitu. Sok atuh, kada geulis. Ya.

0: Aduh, luar biasa Citra, Citra.
1: Luar biasa.
0: Duh, Citra, ternyata Citra itu
1: iya,
0: pandai menyanyi ya. Citra itu.
1: Maksudnya Bang Hari ya.
0: Betul sekali Citra.
1: Iya, di belakang yang
0: mau makan mau beak dua piring tiga piring anyir tuh. Citra tanyakan eh Citra ada makan sebarang apa? Makan tuh Citra. Makan cenah Bang Hari sih. Makannya tapi teka tinggal di Bali. Bali mah telat datang nah cenah. Tadi emang makannya pete ente makan, makan emang dua piring tiga piring mah cenah. Anjir, cete dua piring tiga piring pantesan tuh. Dua piring tiga piringnya. Bang Hari mah sabar teh beah gitu. Da Bang Hari mah telat sih ka dieuna cenah. Coba Bang Hari mun ka dieuna datang lah ti mimiti cenah. Mah teh makan.
1: Kata di SMP-nya Bang Hari
0: deh. Duganya. Aduh.
1: Ya, makasih banyak Bang Hari ya. Sehat selalu buat Bang Hari.
0: Amin.
1: Ya, mudah-mudahan saya ketemu besok ketemu lagi ya Bang Hari ya. Saya karaokean di sore hari.
0: Ih,
1: Bang Hari
0: mah kapan dia? Ah, ya pas assalamualaikum Pak itu nya tuh. Ayo ngawe teh gunung
1: nya. Ya udah atuh. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Gemul tuh nih kan Citra tehnya. Ini dua piring tiga piring. Di belakang Citra, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Karaoke anjeun sana, Kurtina. Kenjreng euy.
0: Sarang saha itu gelis?
2: Mama Adit.
0: Oh Mama Adit, aduh permamahan ya, ya Mama Adit.
2: Ya gitu ya.
0: Pengen nyanyi lagu apa?
2: Pengen Matahariku dari Istaria ada nggak Mari?
0: Ada Matahariku ya. Teh, tapi bentar nih karaoke bukan ya?
2: Ya.
0: Matahari.
2: Macam barusan ya, Teh Citra.
0: Ya,
2: selalu ta.
0: Udah Kote. Ketemu belum sama Citra?
2: Itu teman saya Mang Hari.
0: Oh teman ya, berarti sering ketemu ya? Ya?
2: Iya.
0: Siap kalau begitu. Oh, Citra mah orangnya baik.
2: Sama itu tuh.
0: Sama siapa Marin ketemu lagi? Gak?
2: Oh, cucu kan. Cucu. Siapa kan yang ngomong apa?
0: Cucu.
2: Terus siapa lupa es yang itu nyata sih.
0: Ya udahlah pokoknya mah udah dibahas lah, ini mau nyanyi kayak gitu Mama Adit
2: gitu.
0: Jingle dulu ya
2: Mat Asti ya.
0: Jingle dulu nih 3, 2, 1

0: bukannya?
1: Ya, pengen bisa isdalia Australia. Ada enggak, Bang?
0: Matahari ada isdalia, tapi bukan karaoke.
1: Oh.
0: Itu mah Nur Halimah.
1: Pengen itu aja tuh. Tanda cinta.
0: Oh, tanda cinta Maggie Jet.
1: Pengen tanda kasih.
0: Jadi mana? Tanda kasih. Tanda kasih siapa yang nyanyi ya?
1: Isdalia.
0: Hah?
1: Isdalia.
0: Oh, enggak ada. Isdalia enggak ada.
1: Pernah ada.
0: Ada juga tanda cinta.
1: Ya itu kali.
0: Tanda cinta. Isdalia tapi bukan, Nur Halimah juga.
1: Oh, ada tadi pernah.
0: Ada tanda merah. Tanda cinta Maggie Jet. Itu bukan karaoke lagi. Enggak ada. Tanda
1: itu
0: cinta.
1: Itu apa? Nelongso.
0: Coba nelongsonya karaoke bukan ya. Nelongso Epitamalanya itu aja.
1: Iya.
0: Atiku nelongso. Coba ya. Nelongso. Nah, ini baru bisa nih. Epitamala Minus One nih ya. Coba, nah ini.

0: remata así.
1: Oke, terima kasih ya. Satu lagi nih, Bang Ari mau ngopi kedinginan di sini nih. Assalamualaikum. Ya.
0: Waalaikumsalam. Karaoke anjan sana, Fortuna yang dingin.
1: Teh Olive.
0: Ya Bang Haji.
1: Lagi ngapain?
0: Lagi menggoyei.
1: Oh, menggoyei.
0: Iya.
1: Siapa kalau menggoyei mau gitu ya? Sekarang mau nyanyi lagu apa nih, dangdut atau pop Sunda atau
0: mau lagu dangdut aja?
1: Dangdut boleh.
0: Tanda merah yang suka di itu sama Waong.
1: Oh, ya Evita Malanya.
0: Iya.
1: Tanda merah itu. Iya. Boleh. Mau kirim salam dulu atau mau langsung nyanyi?
0: Ya, kirim salam dulu ya buat DN ya yang lagi nguping.
1: Oh, lagi ya?
0: Iya, barusan itu nge-WA.
1: Nah.
0: Buat ya, itu siapa yang barusan teh?
1: Saya itu Mama Adit. Adit betul.
0: Iya, Mama Adit. Teh Citra bareng Kang Fajrinya buat Karin ya. Meliandri buat Kang Budi, Bu Itu Sapuro buat Teh Lili. Kang Santana, Kang Basar ya.
1: Kang Santana. Kang Ujeng-Jeng,
0: iya Mbak Yuni dan Ibar. Buat ADG buat semua aja dulu. Buat semua aja dulu Abang.
1: Buat semua aja dulu.
0: Iya.
1: Oke, siap 3, 2, 1.

0: Citra baru Kang Fajri ya. Makasih Bang Haji.
1: Sama-sama.
0: Ucapannya tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sebentar ya, Bahari mau bikin dulu kopi nih. Mau bikin dulu kopi karena kedinginan badan nih. Mending-mending ada artis cibekok gitu. Ada artis bekok mah enak itu kalau dingin gini mah sambil ngopi ya. Jadi tong kemana-mana nih, Bahari mau ngopai dulu ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Fortuna di mana saja berada. Nama saya Deden Gembol Aldianto yang beralamat di Taman Bakti. Kalau Anda ingin mendengarkan radio yang paling genjreng, pantang saja 90,7 Fortuna FM, Radio Fortuna Panggenjrengna di Sukabumi. Jangan kemana-mana ya, dan jangan pindah channel. Pokoknya genjreng.

0: sekarang sudah jam 5 lebih 17 menit dan kita kembali lagi di Kanjang Sana Fortuna ya. Jadi silakan sekarang bisa pergunakan telepon 08 15 14 907 907. Dan ini selamat sore dulu buat Meli Andri, terus juga buat DM Teh Anibar, dan juga untuk Marin dan Ibu Ipung Sapuroh juga selamat sore. Terus juga untuk ADG selamat sore, dan juga untuk Citra bersama Pajri ya selamat sore. Agus juga dan juga Mama Jessie. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, kalau ke Anjang Sana Fortuna FM Injreng Gui.
2: Waduh Wahyu,
1: mohon.
2: Pengen nyanyi lagu apa?
1: Payung Pisah Ranjang, Rekci Likur.
2: Oh iya, coba ada gak di karaoke-nya nih? Pisah Ranjang. Oke, siap jingle ya. Ini lagi di mana, tempat biasa?
1: Lagi di pabrik.
2: Iya, di tempat biasa tuh pabrik.
1: Nah, lagi kerja.
2: Oke lah, kalau begitu siap jingle?
1: Insya Allah siap.
2: 3, 2, 1.

0: Aduh, lah pisah ranjang.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, Wahyu Tahu. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Wahyu. Terima kasih, Wahyu. Dan kita akan angkat lagi penelpon berikutnya. Siapa nih, coba. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kanjeng sana Fortnite
0: M Ginjreng. Wah, ini mah yang dari Caringin. Caringin. Bener pan artis Caringin?
2: Iya sih, Aji Caringinnya mah cuma artisnya mah bukan.
0: Oh, tapi nah, lamun ini mah bener art asti Caringin.
2: Iya.
0: Kemarin pan artis Caringin.
2: Meren Bang Hari dah, gak apa-apa sih. Cuma nama kan bukan apa-apa.
0: Artis Caringin sekarang mah Asti Caringin. Terus kemarin ayah jadi ngeta artis bekok. Artis bekok Asti. Terang ngebekok
2: ya, ini Bang Hari.
0: Kenanya udah genah didinya yang ngebekok batur mah.
2: Ih, ini parah aku mah.
0: Tidak kena ibu. Tidak.
2: Maksudnya itu mah cuma tulisan nama doang.
0: Oh, iya,
2: nama
0: iya.
2: Dina kontak Fortuna
0: Bang. Tapi udah terang bekok buat rumahnya.
2: Sarah tuh ih.
0: Bisi pan. Lu kamari mah nomornya beda. Ayah tilu nomornya ini. Ya lupa.
2: Ya 88.
0: Aduh awet-awet ini 88 ya. Ciga nomor pemain volleyball Indonesia. Aduh 88. Tilugi geus cukup dah meloba tilugi sebenarnya mah eta awewe teh. Tah lamun ieu. Tah lamun ieu mah bener
2: mah. Urang kene Bang Hari.
0: Lamun ieu mah tuh ieu mah bener Asti Caringin.
2: Iya atuh ieu nyanyi dulu atuh batur sayangna naik.
0: Kamari mah aya ningan naon kamari mah? Ieu mah Asti. Aing kamari mah artis Caringin gitu. Geus diganti mah kumaha itunya?
2: Ganti
0: tuh
2: Bang Hari
0: meureun pan. Justru Bang Hari mah anu mah Asti Caringin. Lain artis Caringin lain.
2: Lain.
0: Tapi aih jeung deui ini eta artis.
2: Kenal ya boy, eta mah geus ketemu diinget-inget
0: lah. Aya artis bekok gitu.
2: Hayo tuh Bang Hari.
0: Keula atuh pan urang eta ngabahas lah eta itu mah.
2: Kenal
0: ya tong
2: mah
0: dibahas di dieu. Kenal. Di mana tuh dibahasna?
2: Jadi acara lain anu rada senggang gitu kan waktuna sedikit lagi meureun Bang Hari batur bagian semuanya.
0: Dibahas di kafe gitu.
2: Bahas di kafe mah sana ada traktirna ke Bang Hari.
0: Bang Hari atuh. Oh,
2: iya batur kitu
0: mah. Iya masuk. Ada kira aku mun awe baku bae teh di jajanan jalan wae mah.
2: Iya tuh.
0: Lieur lah kitu.
2: Oh, atuh Bang Hari atuh.
0: Oh.
2: Ya.
0: Pengen nyanyi lagu apa dulu nih?
2: Pengen nyanyinya
0: apa?
2: Itu aja we, Emosi Diri.
0: Oh, cate Emosi Diri itu cani cani siapa?
2: Murni Chania.
0: Murni Chaniago, iya. Murni Chaniago.
2: Murni Chania.
0: Murni Chania. Kela tinggalnya Skydi itu. Oh, bener. Bener. Asti Caringin bener ya.
2: Ih, Bang Hari mah tuh cuma hilang cewek sama.
0: Lain artisnya ya nyanyi.
2: Lain.
0: Cuma Asti. Asti Caringin.
2: Mohon Bang.
0: Tah ieu. Oh, make angka hiji mah. Mun memang Asti Caringin hiji mun anu kadua artis Caringin dua, anu katilu artis bekok. Aing awewe teh bener ya aduh, aing. Sok bekok lah kadinya. Jinggalnya bekok.
2: Iya siap.
0: Satu, dua, tiga.

0: Oke.
1: Terima kasih ya Bang Ari.
0: Sama-sama.
1: Ucapannya karaoke anjing sana personal engine ngiring euy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini ada yang telepon dulu nih dari Samsat nih. Assalamualaikum. Iya. Emang ini ada yang lagi nguping enggak? Lagi nguping ya? Ada. Waduh ilah, di bandar titipan. Di jalan mana teh teh kemarin teh? Jalan mana teh kemarin? Jalan mana? Jalan di atasnya. Bandar titipan. Siapa? Mudah-mudahan nanti kita bisa bertedang. Bisa ngobrol, bisa ngopi di sanalah nanti. Boleh, boleh. Siap, siap, siap. Yuk, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ini yang lagi nguping ya di kafe Bandar Titipan. Yang lagi nguping di kafe Bandar Titipan Kang Dadang Samsat, Kota Sukabumi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karaoke apa? Lupa saya.
0: Katanya asa aya karaoke teh naon lah. Sok dengan siapa ini teh?
2: Dengan Bang Day.
0: Hah?
2: Bang Day.
0: Bang Day.
2: Iya.
0: Duh Bang Day, dari mana Bang Day?
2: Saya ini dari Medan ya, cuma lagi lama di
0: Sukabumi. Oh benar sekali, kau ini sudah melupakan aku lah sekarang. Mentang-mentang kau sudah mendapatkan jodoh orang Pelabuhan Ratu. Macam apa pula aku ini ya. Sewaktu kau masih bujangan, saya lalu mendekat sama aku. Tapi kau sudah mendapatkan bini dari Pelabuhan Ratu dan sekarang sudah bawa anak 3, 2. Kau lupa sama aku.
2: Aku itu tidak pernah melupakan daripada Bang Hadi itu.
0: Memang kau tidak bisa melupakan, tapi sampai sekarang kau enggak belum pernah kelihatan tarang. Oh, cemburu pula aku. Matilah kau jadinya. Sudahlah, kau sekarang ini mau nyanyi lagu apa nih?
2: Tapi ngomong-ngomong bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah kebetulan sehat nih sore hari ini.
2: Alhamdulillah, ya, doa yang terbaik buat Bang Haji hari ini. Dari dulu sampai sekarang masih kenceng terus.
0: Oh kan berkat kau juga lah gitu.
2: Ya berkat semua doa-doa daripada pendengar Fortuna.
0: Tapi kau sehat juga kan hari ini?
2: Alhamdulillah sehat banget ya.
0: Oh sehat. Tapi ini ngomong-ngomong pengen tahu juga aku sekarang berada di mana nih? Berada sekarang di mana?
2: Posisi masih di daerah wilayah Sukaraja.
0: Oh Sukaraja masih sana ya?
2: Iya masih
0: sana. Dikirain kau ikut sama bini gitu ke Pelabuhan Ratu?
2: Bini aku kurengkos ke sini.
0: Merengkos ya? Aduh. Ya orang Sunda Medan ya. Aduh.
2: Ya, ini aku engkes dari dulu di sini.
0: Ya sudahlah, kau sekarang lagunya apa tadi mau nyanyi teh?
2: Aku mau coba daripada sebuah lagu Titik Cinta nih, kalau enggak.
0: Oh, dari itu ya, siapa teh? Ikke Nurjana.
2: Bukan.
0: Siapa lagi?
2: Masa dari Ikke Nurjana
0: Titik Karena Cinta. Karena ada Titik Cinta kau, Ona Sutra juga ada lah.
2: Nah, iya itu kayaknya Ona Sutra ya.
0: Kau memang senang sama Ona Sutra.
2: Kurang lebih seperti itulah.
0: Waduh, sama lah seperti penyiarnya juga. Penyiarnya juga suka sama Ona Sutra. Dia kalau menyanyikan lagu itu, aduh lah, kata-katanya menyentuh perasaan laki-laki. Aduh. Apalagi.
2: Ya, semoga aku sukses daripada untuk menyanyikan sebuah lagu Titip Cintaku.
0: Iya, nanti kalau benar kau nyanyi, ini hadiah nanti bisa kau ambil. Hadiahnya ini berupa itu tuh, berupa hiasan-hiasan yang bagus lah buat kau.
2: Ya terima kasih. Terima kasih.
0: Siap kau jingel?
2: Siap.
0: Apanya siap kau?
2: Jinggalnya kau.
0: Oh iya benar sekali kau. Lupa, ya. Betul sekali. Oh, 1, 2, 3 kau berangkat.
2: tunai.

0: Oke, sama-sama, terima
1: sehat
0: kasih
1: selalu kembali. Pokoknya buat Mai panutan saya, pokok Mai tadi panutan saya.
0: Aduh, Kang Day.
1: Pokoknya sehat selalu buat
0: amin,
1: Abang Haji Hari yang selalu gendring dari
0: tahun
1: berapa bawa itu ya. Aku pun dulu kan sekitaran tahun 2010.
0: Iya, beda sekali.
1: Sudah lama pula ya.
0: Iya, kan kau dapat perempuan dari sini lah. Kau berbicara itu ya, waktu acara macam
1: berdua, berkat fortuna juga kan.
0: Alhamdulillah. Sekarang, tapi ngomong-ngomong, kau sekarang tuh udah punya berapa sekarang anak?
1: Alhamdulillah
0: ini
1: aku sudah punya 3.
0: Oh kan udah 3 nih, tapi kau lupa saja sama aku. Tapi gak apa-apa lah kau. Yang penting kau senang saja lah gitu. Senang-senang aja gitu bersama Bebeb.
1: Baik, terima kasih, selamat sore buat semua ya.
0: Oke.
1: Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Kita lihat dulu nih jadwal untuk apa? Sholat ya. Jadwal sholat hari ini jam berapa nih maghrib? Kita lihat dulu maghrib jam berapa? Maghrib. Oh, 17.52. Ada satu lagi penelpon, bolehlah ya, langsung, nggak usah neko-neko. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Karope Enjang Sana Fortuna FM Genjreng euy.
0: Dengan Mama Indah.
2: Ya.
0: Langsung lagu apa mau nyanyi?
2: Sebuah janji.
0: Sebuah janji, Epi Tamalanya.
2: Ya.
0: Bolehlah kalau begitu. Langsung ya.
2: Ya.
0: 3 2 1.
2: Fortuna. Radio Panggendrengna di Sukabumi. Fortuna FM Gendreng euy.

0: Okay, terima kasih ya, Mama Indah. Yuk sama-sama.
1: Amin. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pertemuan kita hanya sampai di sini. Mohon maaf lahir batin ya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja, dan insya Allah minggu depan kita ketemu lagi di program yang sama. Kita nantikan saat kami akan menyampaikan azan maghrib untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

Jam 6 malam, orang yang menyukai tantangan adalah orang yang memberi ruang pada impian untuk menjadi kenyataan. Semoga harimu menyenangkan.

berhati-hatilah terhadap kemunafikan di dalam beragama. Aku wasiatkan kalian, wahai hamba-hamba Allah, dengan ketakwaan kepada Allah, dan aku peringatkan kalian akan bahaya orang-orang munafik. Sebab mereka adalah orang-orang yang sesat, lagi menyesatkan, dan orang-orang yang tergelincir, lagi menggelincirkan. Mereka adalah orang-orang yang berubah-ubah dalam bentuk yang beraneka warna, dan mereka berbicara tentang banyak hal. Mereka adalah kelompok setan dan anjing-anjing neraka. Sumber kata-kata mutiara Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

Oke, dari Jalan Manggi 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjeng di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 7 malam atau juga sampai pukul 19 malam ini di hari yang ke-30 ya, di bulan Agustus 2026 kita ketemu lagi di acara Beringas ya, bersama Risa Nosa. Dan tentu diharapkan malam ini semuanya sudah berada di depan radionya atau juga di samping radionya masing-masing untuk sama-sama konsentrasi sampai jam 7. Dan diharapkan semua juga dalam keadaan baik-baik saja, tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan hari ini di hari Minggu, semoga bisa menemukan kenangan-kenangan terindah buat saudara Fortuna yang saat ini lagi ngumpul bersama keluarga atau juga bersama teman-teman, atau mungkin juga yang saat ini lagi sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, entah itu di instansi pemerintah atau juga di instansi swasta. Selamat bersibuk diri, sukses selalu pokoknya ya. Dan yang jelas, tong kemana-mana tetap di acara Beringas sampai jam 7 bersama Risa Nosa. Jangan lupa untuk yang mau berkaraoke secara live, ditunggu dari jam 7 malam sampai jam 9.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 6.

0: Semua acara satu tempat sempurna.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Oke, sementara waktu sudah jam 18.31 menit. Kita kembali lagi di acara Beringas untuk malam hari ini. Dan saya ingatkan nanti ya, jam 7 malam sampai jam 9. Jadi buat saudara Fortuna yang mau nyanyi secara live, ditunggu di Radio Fortuna Jalan Bangi 1 nomor 20 Sukabumi. Ya, yang punya waktu atau juga yang punya kesempatan untuk tampil di acara karaoke live, ditunggu dari jam 7 malam sampai jam 9. Selamat malam untuk Teh Olive dan juga untuk Bang Len, kemudian juga Pak Ben, Anjas Asgar juga selamat malam, Ujeng J juga selamat malam, Kang Santana juga selamat malam, dan juga untuk ADG. Selamat malam ADG, semoga malam ini ADG sedang mendengarkan di pos 2 ya. Dan juga untuk DM, terus juga selamat malam ini untuk Teh Olive ya. Mak Enti juga selamat malam, Papi dan juga Mami. Papi dan Mami, pasangan yang gitu ya. Papi dan Mami selamat malam. Terus juga buat Manini, selamat malam Manini, semoga malam ini Manini lagi nguping ya Manini. Ami Ipa juga selamat malam, Ami Ipa, semoga malam ini sehat-sehat saja ya untuk Ami Ipa. Udah lama sama Ami Ipa gak pernah ketemu lagi. Teh Anibar juga selamat malam, dan Cucu juga selamat malam ya. Untuk Marin, selamat malam untuk Marin. Ya, oke.

Oke, sementara waktu tinggal 20 menit lagi menjelang jam 7. Dan jangan lupa saja, ini buat saudara Fortuna yang mau tampil di acara Karaoke Live ya, ditunggu dari jam 7 malam sampai jam 9 ya. Terutama nih untuk Ikram juga. Ikram, selamat malam Ikram. Kalau memang ada waktu, ditunggu ya. Mama Neng juga diantos, Mama Neng. Dan untuk Marin juga yang malam ini masih nongkrong di depan radio. Meliandri juga, terima kasih Meliandri yang masih monitor lewat streaming ya, karena belum pulang, masih di JKT begitu, JKT alias Jakarta. Dan juga ini untuk Kang Yepete, Kang Didi Hidayat, terus juga CAN, dan juga ini untuk Kang Pelik, Kang Dadang, terus juga Mas Ari Tempe, selamat malam Mas Ari Tempe. ADG juga selamat malam, semoga malam ini masih nguping ya. Untuk Didin servis jam tangan juga selamat malam. Ahmad Brother Sablon juga selamat malam. Terus juga buat teman-teman yang ada di SS Collection di Bayangkara. Dan juga ini untuk yang malamnya siapa? Oh, Amoy. Selamat malam untuk Amoy. Semoga malam ini Amoy lagi nguping ya, Amoy ya. Sehat ya Amoy, udah lama Amoy belum pernah ketemu. Sama seperti Mama Jessie ya, Abi Cikundul, Siti Aminah, Eva Mutiara, dan juga Eva Bonita.

0: Ya, 97 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, tadi wah kita sudah mendengarkan lagu satu dari Dewa 19. Kayaknya pasti sudah tidak asing kayaknya ya Saudara Fortuna semuanya dengan lagu satu dari Dewa 19 tadi. Karena menurut Rido juga ya Saudara Fortuna semuanya, ini lagu satu dari Dewa 19 ini lumayan mungkin bisa ada beberapa sudut pandang nih mengenai lagu itu. Karena kembali lagi mungkin ada yang mengartikan lagu itu tentang cinta abadi mungkin ya, cinta yang memang betul-betul sejati, atau mungkin juga seperti perjalanan spiritual juga nih, pengabdian total manusia kepada Tuhannya. Nah kalau Rido sepertinya mengartikan lagu Dewa 19 yang satu tadi itu lebih ke pengabdian total secara manusia kepada Tuhan gitu. Kayaknya memang lagu spiritual gitu. Dan pastinya Saudara Fortuna semuanya ini yang mau mendengarkan lagu-lagu Dewa 19, boleh banget yang mau bergabung malam hari ini, mau melalui telepon Fortuna ataupun juga melalui komen-komen Facebook dan juga WhatsAppnya Radio Fortuna. Ini sepertinya ada penelpon perdana kita angkat malam hari ini. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu jam untuk sama Dewa 19 Fortuna FM Genjreng.
0: Digenjrengkan. Selamat malam Kang Deden Bantas.
1: Iya malam juga Ido.
0: Ini malam hari ini kini karena ngomong-ngomong cuma satu jam aja nih durasinya iya. Kang Deden Bantas, kita langsung aja deh lagunya mau apa nih
1: aja ya.
0: Iya boleh.
1: Lagunya mau dari Dewa Arjuna ya, Arjuna Cari Cinta apa ya?
0: Ini mah emang betul-betul Arjuna nih. Wah, ini mah betul-betul untuk si mama.
1: Betul, iya, betul, untuk si mama.
0: Betul-betul.
1: Ya. Sampainya kebetulan gak aktif. Oh.
0: Oke, okay, kalau begitu nih, salam-salamnya buat siapa, Kang Deden Bantas?
1: Salam-salamnya buat semua saudara Fortuna dimanapun berada ya.
0: Yap.
1: Mendengarkan aja.
0: Betul.
1: Buat Aida saya selalu ya.
0: Amin, doa sebaliknya.
1: Nanti kirim banyak-banyak mah di tempat bersada aja ya.
0: Nah, itu dia.
1: Ya, itu dia. Karena waktunya cuma satu jam.
0: Betul.
1: Ya, spesial mantapnya buat si mama seolang aja ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, selalu mama ya.
0: Amin amin ya rabbal
1: alamin.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Deden Bantas. Ini lagunya Arjuna untuk si mama. Waduh. Boleh di belakang Kang Deden Bantas ada siapa? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Satu jam bersama Dewa 19. Fortuna FM
0: Genjreng. Selamat malam Telisna. Boleh silakan lagunya mau apa nih?
2: Juga.
0: Malam
2: pengen
0: hari ini
2: lagunya Laskar Cinta ya.
0: Laskar Cinta boleh. Salam-salamnya mangga buat siapa nih?
2: Salamnya buat yang barusan dan batasnya.
0: Iya yep, betul.
2: Buat Bang Len.
0: Bang Len selamat buat malam.
2: Manini. Manini ya. Teh Aren.
0: Teh Aren.
2: Iya buat

0: semua aja deh.
1: Buat semuanya aja.
0: Ya, boleh, boleh. Spesialnya buat Adelia gitu kan.
1: Terima kasih banyak.
0: Buat selalu bahagia panjang umur banyak rezeki.
1: Amin. Doa sebaliknya Trisna.
0: Terima kasih Kosma FM Digenjreng.
1: Digenjrengkan sama-sama. Terima kasih banyak untuk Teh Lisna. Ini lagunya Laskar Cinta dari Dewa 19. Mungkin selanjutnya juga nih kita coba baca di komen-komen WhatsApp mungkin ya. Ini karena balik lagi karena cuma 1 jam jadi kita harus bagi-bagi juga ini yang mau request. Ini ada Bang Lens juga. Selamat malam Bang Lens. Ini 1 jam bersama Dewa 19 Genjreng Eui. Lagunya pengen apa nih? Mistikus Cinta ya. Makasih Aido, salamnya untuk semuanya aja. Selamat malam untuk Teh Lisna. Oke. Siap. Selamat malam Bang Lens. Ada juga Kang Rahmat Irawan nih, Fortuna FM paling genjreng, digenjrengkan. Mama Rindu juga selamat malam, Mama Rindu dari Pasekon nih. Selamat menikmati dan mendengarkan juga. Mungkin Mama Rindu mau request-request lagu malam hari ini untuk Dewa 19-nya. Mangga pokoknya. Ya sudah, kalau begitu sudah Fortuna semuanya, ini kayaknya juga sudah tidak sabar. Ayo, ayo dong, gerak mainkan kita. Lagunya cepat putarkan. Kalau begitu kita sama-sama dengarkan. Ini ada Arjuna, Laskar Cinta, dan juga tadi Mistikus Cinta. Kalau begitu sudah Fortuna semuanya, jangan kemana-mana. Stay tune terus di 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindrengna di Sukabumi.

Iya, 97 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, tadi di sesi pertama kita sudah sama-sama dengarkan lagu-lagu di satu jam spesial bersama Dewa ini. Dan kalau begitu kita lanjut kembali, mungkin Rido coba cek Facebooknya Radio Fortuna dulu ya, karena tadi kita sudah coba baca WhatsApp dan juga angkat telepon. Ini di Facebooknya Radio Fortuna ada Sudarsono nih, satu jam bersama Dewa 19 Fortuna FM Genjreng. Ini salam untuk semua alumni SMPN 9 Kota Sukabumi nih. Wah, ini alumni SMP 9 Sukabumi nih, tahun 99 nih. Ada Kang Sudarsono yang pengen request lagunya Aku Cinta Kau dan Dia. Aduh, maruk atau aku cinta kau dan dia.

Oke, Kang Sudarsono, lagunya sudah kita masukkan ke dalam list ya. Selanjutnya juga ini ada Muhammad Yusuf juga, Satu Jam bersama Dewa 19 Fortuna FM Kincering. Sukalarang hadir, mau minta lagunya Angin. Kirim salamnya buat semuanya aja, spesial buat Arido, terima kasih. Sama-sama, ini kita coba cek dulu ya, Kang Yusuf.

Oke, angin dari Dewa 19. Kita masukkan ke dalam list kembali. Terus ada juga ini Kumahadi Nyawe. Kumahadi Nyawe ya namanya ya. Assalamualaikum, satu jam bersama Dewa 19 Fortuna FM paling gerenjreng dari Gerbi nih. Wah, selamat malam untuk warga Gerbi. Ada siapa lagi nih? Ada Alam Sibli juga alias Pak Ben. Selamat malam untuk Pak Ben, satu jam bersama Dewa 19 Genjreng. Eh, hadir buat semuanya. Terima kasih banyak. Selanjutnya juga ini ada Lead Channel nih. Ini satu jam bersama Dewa 19 Fortuna FM Genjreng. Eh, assalamualaikum Pak Rido. Pak Rido ya. Nyantuy ya tuh Akang. Mending Pak Rido. Karang Tengah Cibadak hadir. Tebih geningan. Kalau boleh request lagunya Kirana Dewa 19 yang vokalisnya Ari Lasso nih. Kirim-kirim buat semuanya aja yang lagi dengerin buat Pak Rido. Terima kasih sudah membacakan. Sama-sama, selamat malam untuk Lead Channel. Ini ngomong-ngomong posisi kita sama nih di band nih, Lead. Oke, ini kata Kang Lead Channel pengen yang Dewa 19-nya itu Kirana, cuman yang nyanyi Ari Lasso. Karena di sini cuman ada satu nih Dewa 19 Kirana. Mudah-mudahan aja ini Ari Lasso yang nyanyi ya. Oke, kalau begitu kita sekarang coba cek di WhatsApp-nya Radio Fortuna karena belum ada yang masuk-masuk lagi telepon. Ini Mama Rindu pengen lagunya apa nih? Boleh puterin Dewanya Hidup Ini Indah. Hidup Ini Indah, boleh dong Mama Rindu. Hidup Ini Indah dari Dewa 19. Ini kita masukkan ke dalam list terlebih dahulu. Selanjutnya deh, satu lagi deh. Ini biar takutnya tidak cukup waktunya juga ya. Satu lagi ini ada Kang Santana nih. Assalamualaikum, satu jam bersama Dewa 19 Genjreng. Ini Kang Santana dari Gerbi. Lagunya pengen Pangeran Cinta. Waduh, Pangeran Cinta ya Kang Santana ya. Kirim untuk semua fans Fortuna dari A sampai Z, spesial Arido yang tugas, semoga sehat selalu. Genjreng, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Santana, ini Pangeran Cinta ya lagunya ya. Oke, kalau begitu sudah Fortuna semuanya, mudah-mudahan setelah beberapa lagu ini kalau memang masih cukup waktunya, nanti kita coba terima yang request-request lagi ataupun kita coba bacakan deh yang request malam hari ini di satu jam spesial bersama Dewa 19. Kalau begitu sudah Fortuna semuanya, jangan kemana-mana, selamat mendengarkan, stay tune terus di 90,7 Fortuna FM Genjreng.

0: Everybody in the house, clap your hands now.
1: Sembilan puluh koma tujuh.
2: Oh, flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Ya, 97 Fortuna FM Radio Panggenjreng di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, sepertinya Rido pun juga sekaligus pamit undur diri karena tak terasa sudah di penghujung acara dari 1 jam bersama Dewa 19. Ini masih ada lagunya rekasan Mama Rindu, Hidup Ini Indah dan juga nanti Pangeran Cinta. Kalau begitu selamat mendengarkan Saudara Fortuna semuanya dan ciao, dadah.

kemuliaan dan kedermawanan disertai keberanian. Dalam salah satu peperangan, tiba-tiba lawan Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, "Wahai putra Abu Thalib, berikan pedangmu kepadaku." Dengan segera, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam melemparkan pedangnya kepada lelaki itu. Lelaki itu berkata, "Aneh, dalam situasi seperti ini engkau memberikan pedangmu kepadaku." Imam Ali alaihissalam berkata, "Engkau meminta kepadaku dan sifat kedermawaanku tidak membiarkan aku menolak permintaanmu itu." Lawannya itu mengembalikan pedang kepada Imam Ali alaihissalam dan bersimpuh ke kaki Imam Ali alaihissalam seraya berkata, "Apa yang membuatmu sedemikian besar dan agung? Tiada lain adalah karena agamamu. Aku terima agamamu dan izinkan aku untuk mencium kakimu." Pesan kisah ini adalah mengajak kepada Islam dengan perbuatan dan tidak menolak orang yang meminta.

0: Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, di jam 10 malam sampai nanti jam 12 malam nih, sampai tuntas. Pokoknya malam hari ini Rido yang menemani Saudara Fortuna semuanya di Tembang Persada nih. Untuk Saudara Fortuna semuanya yang mau bergabung malam hari ini untuk request lagu pop Indonesia, bebas ya. Ini mau dari yang masa lampau atau juga masa sekarang, asal jangan masa depan aja deh ya. Ini belum ketebak gitu kalau masa depan. Aduh. Ya, Saudara Fortuna semuanya, dan pastinya mungkin sebelum kita angkat-angkat telepon, kita say hi dulu kali ya. Ini selamat malam untuk semuanya pendengar Radio Fortuna, entah itu yang melalui streaming radiofortuna.id ataupun juga nih yang di rumah atau mungkin di pos ronda juga, selamat malam. Ini tadi karena biasanya masih ada juga nih yang suka nongkrong-nongkrong di pos ronda ataupun juga ini ya, pejuang-pejuang receh kita malam hari ini yang mungkin di pasar ataupun juga masih beraktivitas malam hari ini. Dan tak lupa juga ini untuk Saudara Fortuna yang mendengarkan melalui kendaraan roda 4-nya nih, sedang perjalanan sambil dengerin 90.7 Fortuna FM. Pastinya selamat mendengarkan. Dan kalau begitu, karena ini sudah ada telepon perdana kita, kita coba angkat, ada siapa ini? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Persada, Fortuna FM,
0: genjreng. Digenjrengkan. Ini sebagai penelpon perdana kembali ya, Kang Deden Bantas. Sekarang perdana lagi.
1: Perdana lagi.
0: Emang ngomong-ngomong lagi di rumah kah Kang Deden Bantas atau lagi berkegiatan nih?
1: Di rumah.
0: Oh, lagi di rumah. Ada
1: kegiatan.
0: Lagi santai aja ya.
1: Lagi santuy bari mikiran si Mama.
0: Oh, eta tuh si Mama teh kunaon eta teh?
1: Kang karek hirup HP-na.
0: Oh, lobet. Lobetnya.
1: Iya, ngerjain orang terus dia mah.
0: Ya sudah tuh.
1: Jangan ngomelang BBP gitu.
0: Tuh Mama. Kira-kira lagi ngupingin enggak?
1: Lagi ya tuh.
0: Oh, lagi. Mama, nih tuh, ini panik si ayah teh Mama. Jangan bikin overthinking.
1: Nah, gitu. Ya sudah. Kalau satu-satunya cintaku.
0: Aduh, ini gombal wae ya tiap naik ya.
1: Oh, nelendo gombal. Kenyataan.
0: Oh, kenyataan. Itu fakta. Fakta ya.
1: Iya, Pak. Terus gombal gambel ya, Mas.
0: Guys, siap. Ya sudah tuh, lagunya mau apa nih malam hari ini?
1: Mau teringat selalu ya.
0: Teringat selalu. Boleh ya. Kita cek dulu deh. Teringat selalu dari Teti Kadi.
1: Ya.
0: Oke. Salam-salamnya buat siapa nih, Ayah?
1: Menjerengnya buat Bang Len. Teh Lisna juga ya.
0: Teh Lisna, selamat malam.
1: Buat Waong Manurul, Teh Olive. Teh Olive. Arian juga ya.
0: Iya, betul.
1: Ya, Teh Waren. Sehat selalu, Teh Waren.
0: Oh, ya. Waren. Gimana kabarnya, Waren?
1: Teh Waren.
0: Waren.
1: Aduh, ampun. Buat Kang Ega ya.
0: Kang Ega, selamat malam.
1: Buat Kang Burita Delanya ya. Buat Kang Suntana juga. Buat kakak iparku ya, Kang Heru Libra bersama Teh Irman dan Mara Sarinya.
0: Kang Heru Libra, selamat malam.
1: Lagi mendengarkan.
0: Wih, mantap.
1: Kira-kira riut. Kira-kira pendagor ku palu. Ah,
0: aduh, eta kade benjol merenannya. Kang Heru Libra, selamat malam.
1: Iya, buat Kang Deden Gembol ya. Buat semuanya aja.
0: Buat semuanya aja.
1: Kang Irfan nyomplong terkasengol.
0: Oh, Kang Irfan, selamat malam Kang Irfan.
1: Iya. Buat semuanya aja ya.
0: Mangga.
1: Ya, spesialnya buat cinta pertama dan terakhirku aja ya.
0: Asik, love that.
1: Mama aja ya.
0: Yap.
1: Dan selalu love that ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Kita tanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Deden Bantas. Kalau begitu kita kembali angkat. Ini ada siapa di belakangnya? Halo.
2: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Tembang Persada perkenalkan genjreng.
0: Digenjrengkan. Selamat malam Teh Citra.
2: Malam juga Arido.
0: Ini Teh Citra juga sambil nyantai-nyantai di rumahnya nih kayaknya nih.
2: Iya, habis kegiatan tadi siang.
0: Habis kegiatan.
2: Ya, Kak, ini agustusan terakhir.
0: Oh, puncak ya?
2: Iya, puncak.
0: Puncaknya. Wih, iya. Mantap. Ini pasti rame nih daerah sana nih ya.
2: Alhamdulillah.
0: Siap. Kalau begitu, Teh Citra ini ngomong-ngomong mau lagu apa nih?
2: Bang itu ah, kehilanganmu berat bagiku.
0: Kehilanganmu berat bagiku. Wow. Ya. Dalam juga nih artinya nih. Kehilanganmu berat bagiku ya?
2: Iya.
0: Kehilanganmu berat bagiku. Oke, dari Kangen Band.
2: Iya.
0: Oke, sip. Salam-salamnya buat siapa nih?
2: Ya, buat yang barusan Kang Erin Bantas ya. buat Kang DG juga.
0: Kang DG.
2: Temel, selamat malam.
0: Selamat malam nih Temel nih.
2: Selamat Temel ya. Kabarnya gimana?
0: Betul.
2: Buat Marin juga, buat Olivia.
0: Iya.
2: Buat Bang Len, buat Kang Ujin.
0: Bang Len, selamat malam.
2: Buat Kang Egi, Kang Irfan, Kang Herlan juga ya.
0: Betul.
2: Buat Yasi, buat hari ini bareng si Anya juga.
0: Selamat malam.
2: Juga buat Teh Aren, cepat sembuh aja buat Teh Aren ya.
0: Amin, Teh Aren, lekas membaik.
2: Iya, terus juga buat Teh Yati Bali, juga ya. Buat Ma Nini.
0: Wah, Ma Nini.
2: Buat Mami Papi juga ya.
0: Betul.
2: Buat Ibu Ipung juga. Terus buat, bentar ya. Enakan banget.
0: Kenapa nih?
2: Buat siapa teh?
0: Siapa tuh?
2: Kang Basari.
0: Oh iya. Yep.
2: Kang Santana juga. Teranti, selamat malam teh.
0: Teranti.
2: Kemana aja gitu ya?
0: Oh, gimana nih? Aja. Betul.
2: Buat Manura juga ya. Buat Ma Indah, Ma Dapinya juga. Lanjut deh. Yang biasa naik aja deh.
0: Iya, yang biasa naik.
2: Semuanya
0: boleh.
2: Ya.
0: Mangga.
2: Dikumin. Semoga semuanya fans Fortuna pada sehat semuanya ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Amin.
2: Buat Arido juga sehat selalu ya ayah.
0: Terima kasih banyak.
2: Iya, sayangnya buat si aku bareng keluarga aja deh.
0: Amin, amin.
2: Ya, makasih amin, Arido ya.
0: Sama-sama.
2: Ucapannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Citra. Boleh. Selanjutnya ini ada siapa ini? Halo. Selamat malam.
3: Halo. Bang Persada, Fortuna FM Digenjreng.
0: Digenjrengkan. Selamat malam Bang Lens.
3: Malam juga Ido. Semangat, semangat.
0: Semangat pastinya sampai tuntas nanti jam 12 malam. Ini
3: tuntas sampai jam 12 ya.
0: Sampai jam 12 malam. Ini ngomong-ngomong mau lagu apa nih?
3: Lagunya itu aja lah.
0: Ya. Apa tuh?
3: Menamakan Cinta. Siti Nurhaliza.
0: Menamakan Cinta.
3: Menamakanmu.
0: Oh, Menamakanmu. Boleh, kita cek dulu. Menamakanmu. Oh, ini ada. Boleh, salam-salamnya. Yap, betul.
3: Ya, salamnya buat yang barusannya Teh Citra ya. Selamat malam.
0: Selamat malam Teh Citra.
3: Sehat selalu.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
3: Buat Teh Lisna.
0: Teh Lisna juga.
3: Hehehe. Buat Teh Lisna, Ma Nini, Mami Papi.
0: Ma Nini, Mami Papi.
3: Lagi? Kang AM.
0: Kang AM. Wow, betul.
3: Buat semua sajalah.
0: Semua semuanya aja. Mangga Bang Len.
3: Mau berangkat gitu deh.
0: Kemana nih?
3: Dengar di mobile.
0: Oh, dengerinnya sambil di mobile ya. Oke. Jadi di perjalanan sambil ngeheadset nih.
3: Di perjalanan nanti nyambung nanti.
0: Oke, siap. Siap-siap, hati-hati di jalan nih.
3: Terima kasih ya.
0: Sama-sama Bang Lens.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bang Lens ya, lagunya Menamakanmu Cinta nih. Wah, dari Siti Nurhaliza dan Ade Govinda. Ini untuk Bang Len juga hati-hati di jalan karena katanya tadi mau berangkat nih. Wah, ini berkegiatan malam hari berarti Bang Len. Selanjutnya ada siapa ini? Halo. Wih, kenceng banget tuh apa tuh? Waalaikumsalam.
4: Bang Persada, Patron Gunjeng.
0: Digenjrengkan.
4: Iya.
0: Selamat malam, itu. Kang Santana. Halo, Kang Santana.
4: Halo.
0: Aduh, agak lupa. Ada nih suaranya. Ada gak nih suaranya nih?
4: Ada.
0: Oh, ada. Ya sudah, mau request lagu apa Kang Santana?
4: Hati yang kau sakiti lah, Rosa.
0: Hati yang kau sakiti. Atuh, jangan galau-galau atuh Kang Santana. Hati kau, hati kau kan jadinya. Hati yang tersakiti. Iya. Boleh. Iya. Salam-salamnya buat siapa?
4: Ya, Bang Len. Cerita kebajinya. Ada yang kau lihat bantas.
0: Betul.
4: Dan game bawa. Pengaruh Libra. Daren. Tolip Teisnya.
0: Iya.
4: Rindu. Dan Rui. Mama Ranti. Pasca Putri Vanilla.
0: Putri Vanilla ya.
4: Manura. Baru Pama Servis. Basuria. Kang Egi.
0: Kang Egi. Wih, lagi rame tuh Kang Santana.
4: Oh iya. Ngeronda.
0: Oh, ngeronda. Wah, selamat malam.
4: Aduh, kumukus ada enak.
0: Kumkan saja. Boleh, boleh.
4: Lagi lihat yang ngeronda.
0: Oke.
4: Sesama tadi doang gitu guys.
0: Amin, dan sebaliknya.
4: ucapannya tidak apa-apa yang paling indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sepertinya kurang kondusif karena lagi rame nih katanya Kang Santana lagi ngeronda. Wah, luar biasa, jaga bumi pokoknya untuk kawan-kawan Kang Santana tadi yang sedang ngeronda juga. Jaga kesehatannya, juga jaga keamanan di sana. Ya sudah, kalau begitu sudah Fortuna semuanya, kita putarkan saja lagunya. Dan selamat mendengarkan, jangan kemana-mana, stay tune terus di 90,7 Fortuna FM, radio panggenjrengna di Sukabumi.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pura.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
3: wah, bagus banget.
2: Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
4: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan kantor. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
5: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 for

0: Ya, sudah Fortuna semuanya. Pastinya masih di Tembang Persis ada Fortuna FM Gencreng. Kalau begitu, kita buka kembali yang mau bergabung malam hari ini. Request lagu pop Indonesianya. Ini sepertinya sudah ada penelpon kita, kita angkat. Halo? Halo?
1: Halo? Tembang Persis ada Fortuna FM Gencreng.
0: Gencreng, selamat malam, Mak Nini.
1: Selamat malam, Nukasih.
0: Alhamdulillah, amin. Man ini nih, ngomong-ngomong mau request lagu apa malam hari ini, Man ini?
1: Lagu nama biasa, weh.
0: Biasa teh apa, coba?
1: Ihnya,
0: nah, oh, apa? Tuh ada udang di balik batu?
1: Iya.
0: Oh, ada udang di balik batu. Jika pantun, atuh. Ada gajah, boleh. Salam-salamnya buat siapa,
1: saya
0: tuh?
1: Udah nama teruskan kak saya atau segera
0: apa tuh terusin itu gimana
1: teruskan nyanyi nah
0: ah terbiasa nyanyi
1: setiap hari nyanyi
0: aduh mantap
1: ya kayaknya kalakah seri
0: agak bisa nyanyi pada di doma nah, bukan di sesinya di ini mah Man ini ya. Sok atuh mangga salam-salamnya.
1: Salam nama Kang Anu Atos.
0: Coba siapa aja yang udah teh tuh
1: Den
0: Bang. Aduh kemana tuh suaranya tuh? Bentar.
1: Kang Santana. Neng Cipta, sareng Kang Pajri. Nah,
0: Bang Lens.
1: Kuman ini. Dikin tahun sataweneun.
0: Sataweneun. Ingat ya.
1: Sareng Ujeng Jay. Ayah Deni, Kang Herlan, Kang Irfan, Abah Gaul.
0: Abah Gaul.
1: Sareng korban fitnah das ateng-ateng Abah Kerdil sareng deui kanggo Neng Aren sareng Neng Jule Neng Lisna sareng deui kanggo Neng Olip sareng Neng Lilisna sareng Neng Meli sareng deui Neng Ratu alias Neng Yuni sareng Ami Ami sareng Neng Iis di Cibadak Neng Nina anu di Nagrag
0: Nina Bobo
1: kanggo Ibu Ipung Sapuro kanggo Bapak Marwan sareng Ibu Na kanggo Bapak Bos sareng Neng Na
0: Neng
1: sareng deui kanggo Mami Mino sareng Neng Balebat Neng Hajah Dian
0: Mbak Dian
1: Upami Sacan Bobo tadi Intun kumanininya sareng
0: sareng
1: Kang eta Kang
0: Gayo Kang mana
1: Aong istrina Kang Ega sareng Neng Sarahna Pak Ben Kang Surya Kang Asun Kang Reja sareng Kang Basar sareng deui Kang Yusman sareng Kang BG Kang AM sareng deui Amar Servis sareng deui Maman Apero Abah.
0: Aduh ka mana santana? Nah kitu mun ini.
1: Abah Joko ta
0: Oh eta teh abahnya.
1: Sareng deui Kang Duda Araban. Sareng Neng Yati Bali. Sareng Mamah Rita. Mamah Citra. Atosnya sareng Kang Fajri.
0: Atos eta mah.
1: Sareng Mamah Bungsu, Mamah Sam. Mamah Jess, Mamah Sipa.
0: Permamahan.
1: Deui Kang Prai. Kang Solehudin. Kang Hamid.
0: Kang Hamid.
1: Nya Kang Hamid. Kang Mamah Rindu sareng Mamah Ranti. Sareng Neng Balebat.
0: Eta Neng Balebat deui.
1: Pokona mah kumanini. Sadayana
0: atos jiga na eta mah sadayana.
1: Sebat mah hampura badag.
0: Kasebat jiga na mah nini.
1: Nama Kang Anu Kasepe.
0: Amin.
1: Anu bageur Seprido nya.
0: Terima gaji.
1: Seprido Darmawan.
0: Muhun mah nini.
1: Mami papi.
0: Mami papi kadeh hilap.
1: Mami papi teh pan manini ge ieu di bumi na papi mami papi.
0: Oh, atuh nah teh disebatkeun atuh ieu kitu mah.
1: Pancan kulem.
0: Oh, can kulem.
1: Anu. Mantap. Nya.
0: Mangga.
1: Tak itu tak manini.
0: Mangga manini.
1: Tembang terus ada Fortuna FM. Dijereng
0: euy. Dijereng euy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Nini, hatur nuhun. Boleh di belakang Mak Nini ada siapa ini? Halo. Aduh, kenapa tuh? Oh, siapa tadi yang naik tuh? Tisoledat sepertinya ya. Aduh, Tisoledat. Ya sudah, kalau begitu boleh mangga yang mau bergabung malam hari ini atau mungkin oh, ini ada. Tadinya mau baca-baca WhatsApp nih. Oke, silakan. Halo.
2: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Bang Persada, Persan FM.
0: Digenjrengkan. Selamat malam Kang Irfan.
2: Ya, selamat malam Kang.
0: Kang Irfan, ini ngomong-ngomong mau lagu apa malam hari ini Kang Irfan?
2: Lagunya Pengen Cinta Sejati ya, dari BCL ya.
0: Oh, BCL. Boleh. Cinta Sejati, salamnya untuk siapa nih?
2: Salamnya buat yang barusan ya, Mak Nini.
0: Oh,
2: ya.
0: Mak Nini.
2: Buat Kang Maman Apero ya. Mm-mm. Terus buat Teh Citra, Kang Fadri juga.
0: Betul.
2: Buat Kang Santana juga ya.
0: Uh-huh.
2: Terus buat Dauli Pesenja juga ya.
0: Mm-hmm.
2: Terus buat Waong juga.
0: Waong.
2: Terus buat Kang Pak itu sama Tecikranya.
0: Mm-hmm.
2: Terus buat semua-semua aja ya.
0: Untuk semua-semuanya aja. Mangga.
2: Komen aja. Spesialnya buat Arido aja.
0: Terima kasih banyak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Irfan dari Nyomplong. Boleh silahkan lanjut lagi antrian. Ada siapa ini? Halo.
3: Halo Kang Ido. Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Kembang Persada Fortuna FM Genjreng.
0: Digenjrengkan. Selamat malam Kang AM.
3: Sehat ya Bang Ido ya.
0: Alhamdulillah. Kabar baik ya, pastinya ya. Kang AM
3: pulang.
0: Ini mau lagu apa malam hari ini Kang AM?
3: Ada dari tim Semi Simalangkir ya, itulah ya di.
0: Apa tuh?
3: Tadi Semi Simalangkir.
0: Semi Simalangkir judulnya?
3: Ya, tolong. Ya, apa saya pilihan aja sama Bang Ido lah.
0: Wih, boleh. Oke, ya. Siap-siap. Ini dipilihkan salam untuk Kang AM. Ya. Mangga.
3: Barusan buat Irfan Nyomplong.
0: Betul.
3: Terus Mas tadi Deden Banta.
0: Mm-hmm.
3: Terus Citra Kirana.
0: Citra Kirana artis tuh ya.
3: Iya, Citra.
0: Betul.
3: Terus siapa?
0: Siapa lagi?
3: Bang Ren. Bang
0: mm-hmm.
3: Ren ya, sudah masuk. Makasih Bang Ren.
0: Betul.
3: Sapaannya
0: ini yep.
3: Dibayar kompan.
0: Isi.
3: Terus
0: tanpa dihutang-hutang.
3: Soehudin yang ada di Kota Sukabumi Kota mana? Kita bukan.
0: Kota mana? Selamat kota malam mana? Kang Soleh.
3: Kirain di Kota Sukabumi tapi maksudnya di Kota Madia ya, termasuk lembur situ ya Kota Madia. Ya?
0: Kota Madia deh kayaknya kalau lembur eh Pak Kabupaten ya, enggak tahu
3: malam,
0: tuh.
3: Malam ini Bang Soehudin.
0: Bang Soehudin.
3: Nyenggol.
0: Oh, iya, mantap.
3: Buat lebihnya buat yang semua aja. Oh ini Kang Santana ya udah masuk tadi ya.
0: Kang Santana betul.
3: Ya mas, malam Bang Santana.
0: Selamat Dede. Malam.
3: Terus sama Olive.
0: Teh Olive juga.
3: Kurang dan lebihnya buat semua saudara Fortuna yang lagi mancok lah di depan studionya lagi dengerin acara Tembang Persada.
0: Tembang Persada.
3: Radio Fortuna.
0: Asik. Digenjrengkan.
3: Terima kasih Bang Ido.
0: Sama-sama Kang AM. Terima kasih banyak juga.
3: Pulangnya selamat sampai tujuannya.
0: Amin, ya. Amin. Lancar. Amin. Terima kasih.
3: Ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Doa sebaliknya untuk Kang AM juga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang AM Beros. Nih satu lagi boleh ada siapa ini? Halo.
4: Halo juga. Tembang Persada Fortuna FM.
0: Digenjrengkan. Selamat malam Kang DG.
4: Malam juga buat Rido.
0: Ini malam hari ini mau request lagu apa nih di Tembang Persada?
4: Request pengen Tanpamu ada enggak?
0: Tanpamu itu siapa yang nyanyi?
4: Dari Bruri atau dari Bim itu dari Bob Tutupoli?
0: Tanpamu ini sebentar. Oh, dari Bruri atau Bob Tutupoli?
4: Ya.
0: Ini sepertinya belum ada deh ini kalau dari Bruri dan Bob Tutupoli. Ini mungkin Rido sebutin ya.
4: Uh-huh.
0: Ini adanya dari Niki Ukur, terus adanya Juwinar Arif, terus Teti Kadi, ada juga dari Fani Salsabila nih.
4: Teti Kadi aja yang lama ya.
0: Teti Kadi, boleh. Salam-salamnya uh-huh. Buat siapa Kang DG?
4: Buat yang barusan Kang AM.
0: Hmm?
4: Selamat malam, terima kasih buat
0: selamat malam
4: sama Citra, terima kasih tadi.
0: Betul.
4: Ada dan patut ada Bang Lens juga ya.
0: Iya.
4: Lagi di perjalanan ya.
0: Bang Lens lagi kegiatan, betul.
4: Selamat malam terus buat Kang Irfan. Buat Teh Olive.
0: Teh Olive.
4: Selamat malam Teh Olive.
0: Mm-hmm.
4: Buat Meliandri juga malah lagi di streaming ya.
0: Iya, selamat malam Teh Mel.
4: Buat Meliandri juga buat Teh Meno, Alice Jule.
0: Teh Mano, Teh Meno.
4: teh mano.
0: Bahasa Inggris kali ya, A-nya diganti E.
4: Ah, mano. Mano kalau mano manusia nongkrong.
0: Iya, betul. Betul. Heeh.
4: Kalau jule itu jujur.
0: Oh, okay. Okay.
4: Terus buat Teh Aren juga ya.
0: Heeh, Teh Aren selamat malam.
4: Buat Mas Masri. Buat Pak Mahriji juga, Mas Fadil juga. Mbak Nini tadi bersama Mas ya.
0: Betul.
4: Mbak Nini, aduh salam. Juga ke Kabupaten Don.
0: Wah, sa provinsi.
4: Mbak Nini. Buat teknik sebelah Kang Iwan Avero. Buat tuh Kang Yus siapa teh? Wendy tahu, Wayu tahu. Buat Ujing Jai juga.
0: Ujing Jai.
4: Buat Kang Sinja. Terus buat Wow bersama Wan Nurul. Juga Bang Joko tahu juga selamat malam.
0: Betul.
4: Buat Mus Mulyadi Mus, selamat malam Mus ya.
0: Yang Mus.
4: Terus buat Anibar juga. Pokoknya tuh semua. Oh ini buat Arsi.
0: Buat
4: Arsi Caringin bersama ya. Selamat malam buat Pondura juga, Mus Mulyadi juga ya. Spesial.
0: Spesialnya.
4: Buat yang macam tugas aja sehat selalu.
0: Terima kasih banyak.
4: Mudah-mudahan Subhanahu wa Taala.
0: Amin ya Robbal Alamin.
4: Termasuknya buat yang di rumah aja.
0: Selamat malam untuk yang di rumah.
4: Mudah-mudahan yang di rumah di mana pun saja berada yang di rumah. Pokoknya
0: yang di juga, ya. Pokoknya di rumah aja yang mendengarkan.
4: Mungkin di istilah yang di pasar juga mungkin lagi jimat juga ya.
0: Oh iya selamat malam untuk yang sedang bekerja ya.
4: Yang beraktivitas.
0: Beraktivitas betul.
4: Gudang. Ya pasar Polita, pasar Pasundan dan juga,
0: iya.
4: Juga pasar di saat pasar dan Kabupaten Sukabumi aja lah.
0: Betul. Semangat pejuang receh.
4: Betul.
0: Pejuang rupiah.
4: Terus pantang 90,7 Fortuna FM.
0: Iya.
4: Karena
0: betul.
4: Radio Fortuna itu acara menyajikan acara yang bagus-bagus dan enak dengar, nyaman di hati.
0: Nyaman di hati. Sip. Betul sekali.
4: Nah, gitu aja Rido ya.
0: Oke, terima kasih banyak Kang DG.
4: Ucapannya. Tembang Persada Fortuna FM. Kejirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang DG. Ini kalau dilihat Kang DG ternyata kirim WhatsApp juga nih. Lagi manco-manco di mana nih? Ini sepertinya di pos 2 ya Kang DG ya. Wah luar biasa pokoknya. Semangat juga pastinya ya. Yang betul juga yang disampaikan untuk para pejuang rupiah malam hari ini. Entah itu yang di pasar mungkin ataupun juga yang di warung-warung juga nih. Biasanya yang warung-warung 24 jam yang memang masih menjaga gitu ya. Menjaga warung tapi ya sudah kalau begitu sudah Fortuna semuanya. Kita putarkan lagu yang sudah di request tadi. Dan pastikan jangan kemana-mana. Tetap di Tembang Persada Fortuna FM. Kinjreng gai.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM. Radio Panggindringna di Sukabumi.

7,7 Fortuna FM Radio Pang Gencrengna di Sukabumi. Sudah Fortuna semuanya, ini karena kita dari tadi sudah coba untuk angkat telepon. Dan kita coba cek deh WhatsAppnya Fortuna ataupun juga Facebooknya Radio Fortuna, supaya terbacakan dan tersapa semua nih. Ini ada dari mana nih? Dari tadi. Dari siapa? Coba bentar, kita cek. Oke, assalamualaikum Tembang Bersada Fortuna Gencreng Lujeng Wengi Kang Rido, selamat malam juga. Ini pengen diputerin lagu Flanella Bila Engkau. Kirim salamnya buat yang lagi nyimak di 90,7 Fortuna FM, terutama buat semua yang sudah naik. Salam kenal, spesialnya buat Kang Rido aja yang lagi mancen tugas, semoga sehat selalu. Siap, terima kasih banyak. Ini wassalamualaikum dari Nopi Zuhaini di Cikembar. Wah, selamat malam untuk Teh Nopi. Ini Rido cek dulu lagunya Flanella ya, Bila Engkau.

Oke, lagunya sudah kita masukkan ke dalam list ya, Teh Nopi dari Cikembar nih. Selamat datang pastinya di Radio Fortuna karena memang baru juga ya, Teh Nopi. Selanjutnya juga ini ada Kang Gery nih. Assalamualaikum, Tembang Persada Fortuna FM Kenjering. Ini Kang Gery pengen request Falling in Love nih ya. Seperti biasanya, Falling in Love dari J-Rock berarti Kang Gery. Salam buat Teh Lisna, Teh Rena, Teh Asti, Kang AM, Kang Maman Apero, Mak Nini, Kang Acang, Supri Lover, ada Kang DG juga dan semua yang lagi stay aja. Spesial buat Arido, selamat malam dan selamat bertugas Fortuna Genjreng. Digenjrengkan untuk Kang Gery. Selanjutnya juga ini ada Teh Lisna nih. Wah, Teh Lisna belum tidur nih jam 11 malam. Assalamualaikum, Tembang Persada Fortuna FM Genjreng. Selamat malam Arido, pengen request lagunya Akhir Cerita Cinta dari Glenn Fredly. Salamnya buat Kang Egi, Deden Bantals, Bang Lens, Mak Nini, Teh Aren, buat semua saudara Fortuna, spesialnya buat yang lagi tugas aja. Rido semoga sehat, amin. Doa sebaliknya, bahagia, panjang umur, banyak rezekinya. Makasih Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih banyak Teh Lisna. Oke, ini apa nih? Oh, kata Bang Lens ketiduran, dia baru mau naik. Oh, siap. Siap, nanti kita putarkan lagunya. Oke, kalau begitu kita coba cek deh di Facebooknya Radio Fortuna mungkin ya. Ini sudah ada siapa saja yang bergabung. Mungkin tidak kita bacakan semuanya. Nextnya baru kita bacain kalau sudah kita putarkan beberapa lagu ini. Ini ada dari Fauziah Zahira Zakiah Boru Saragih nih. Wah, selamat malam, ini ngasih emot love-love aja. Tumeng Virgo juga dari Wonogiri nih. Ada Kang Edi Sandiki Edi, Tembang Persada hadir Sri Gunung Musi Banyu Asin Sumsel, pengen request lagunya Hitam Putih Potomu dari Ratih Purwasih. Titip salamnya buat semua, terima kasih Bang Rido. Siap, sama-sama. Oke, selanjutnya juga ini ada dari Rehan Faisal. Assalamualaikum Bang Rizo, Bang Rido. Tembang Persada Fortuna FM Genjreng pisan. Bang Rido yang requestna dari Geisha Jangan Pernah, hatur nuhun. Sami-sami, terima kasih banyak juga, selamat malam untuk Rehan Faisal. Ini karena masih banyak yang komen-komen, mungkin nanti kita coba bacain setelah ini dan kita putarin dulu aja deh ini beberapa lagu yang sudah di request dari WhatsApp dan juga Facebooknya Radio Fortuna. Kalau begitu, stay tune terus di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjrengna di Sukabumi.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM. Radio Panggindringna di Sukabumi.

Ya, 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Kencereng Nadi Sukabumi. Sudah Fortuna semuanya, sepertinya kita sudah berada di interval terakhir dari Tembang Persada ini. Ini karena tak terasa juga sudah jam 11 lebih 41 menit. Dan kalau begitu, mungkin kita ambil dua komentar terakhir dari WhatsApp dan juga Facebooknya Radio Fortuna. Ini di WhatsApp ada... siapa nih? Tembang Persada Fortuna FM Kencereng Eui. Hadir ngabsen, Was Supri ya, Supri Lovers dari Parkud. Ini pengen request lagunya The Massive Di Antara Kalian. Boleh dong. The Massive Di Antara Kalian, ada Was Supri. Itu dia. Nah, salam genjrengnya buat kawan-kawan kiwin-kiwin, si taun, si eta, si itu, dan Gary Ciawel. Ujungnya Gary Ciawel ya. Juga buat pejuang receh, semoga laris manis. Spesial buat sobat ambiar, ucapannya buat Mang Rido, mat malam, mat siaran, genjreng euy. Digenjrengkan juga untuk Was Supri, ini yang masih cenghar-cenghar juga jam segini ya. Luar biasa Was Supri, ini lagunya sudah kita masukkan ke dalam list ya. Ini kita pilih satu komentar dari Facebook Radio Fortuna, karena banyak juga nih Soda Fortuna semuanya nih. Kita pilih deh yang random aja, acak. Oke, ini ada lead channel nih. Tembang Persada Fortuna FM genjreng euy. Assalamualaikum Pak Rido, Karang Tengah Cibadak, selalu nyimak Tara di Pareuman Radio Nage Cina. Oh siap, selamat malam deh untuk lead channel. Ini pengen request dari Rano Karno, Jangan Lagi Kau Tangisi Untukku. Oke, makasih sudah dibacakan. Sama-sama, selamat malam juga untuk lead channel ya. Dan kalau begitu Soda Fortuna semuanya, ya kita putarkan terlebih dahulu ini di interval terakhir, requestan terakhir juga ada di antara kalian, The Massive, requestan dari Was Supri ya, Supri Lovers. Terus juga ada Jangan Lagi Kau Tangisi Untukku ya, dari Rano Karno nih. Coba kita cek dulu ya, Jangan Lagi Kau Menangisi Untukku, dari Rano Karno. Dan mungkin setelah itu Rido pun juga sekaligus akan closing. Kalau begitu selamat mendengarkan di interval terakhir ini, dan pastikan jangan kemana-mana, tetap di Tembang Persada Fortuna FM Kencereng Euy.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, kalau begitu sekaligus Rido juga harus pamit undur diri di Tembang Persada malam hari ini. Dan pastinya terima kasih banyak yang sudah bergabung malam hari ini di telepon Fortuna, Facebook ataupun juga WhatsAppnya Radio Fortuna. Kalau begitu selamat istirahat, mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dan kesalahan. Jangan lupa besok di hari Senin ya, waduh sudah hari kerja kembali nih. Tapi gak apa-apa, karena menuju ke tanggal muda nih, biasanya suka dengan semangat-semangat baru. Ya sudah, kalau begitu sudah Fortuna semuanya, sekali lagi Rido pamit, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 6 pagi, selamat berkemas untuk beranjak ke tempat aktivitas. Semoga
1: ada hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.
0: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, Radio Bangkit Rengna, Yusuka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi, Mbak Isma.
1: Pagi-pagi, Pongki.
0: Pagi juga sudah pernah semuanya. Ini hari terakhir di bulan Agustus di 2026 ya.
1: 31 ya.
0: Wow, seperti biasa dari jam 6 pagi sampai dengan jam 9 pagi nanti. Kita berdua siap di acara Warabiri akhirnya setelah 11 hari saya kembali lagi di Warabiri ya.
1: Ulala,
0: bibe. Ya yang mau saya salam-salam atau juga di sini kita sediakan ya. Yep. Untuk berita terupdate perkiraan cuaca saya terus juga buat yang mau nanti lihat live TikTok juga insyaallah nanti kita bakal live juga ya. Semuanya kita sediain dari mulai Facebook, Instagram, WhatsApp dan juga TikTok yang mau berinteraksi bareng kita silakan langsung aja bergabung dengan lagu-lagu DJ Remix-nya.
1: Yep.

Dan kita ucapin selamat pagi. Nanti kita bakal say salam-salam dan senggol-senggol buat anak semua ya. Ya khususnya untuk sekarang dari S sampai Z dulu. Dan kita bakal pemanasan dulu dengan janji Allah itu pasti. Sampai di acaranya Warawiri Fortuna.

0: Everybody in the house, clap your hands up. Mira cómo estamos tú y yo.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan. Tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
3: wah, bagus banget.
2: Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
4: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.
0: Everybody in the house, clap your hands up.
5: 90.7

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Miren cómo toma tu yo por dos por una casa de hacer.
2: Bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
2: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 Kantor Pertama.

0: Baik, masih di acaranya Awal Wirip Ortuna FM.
1: Genjrengan.
0: Saya sehat dulu untuk Anda semua di Miskom Miskom. Selamat pagi Anda ya, guys.
1: Selamat pagi-pagi
0: selamat pagi buat semua Ortuna. Pagi-pagi ini selamat pagi buat Anda ya, khususnya buat AM Baros. Maman ini berserta mami dan papinya ya.
1: Maman ini.
0: Thank you. Terima kasih hatur nuhun mami papi semuanya. Terus juga buat Mama Davi. Mama Syam juga buat Mama Syifa. Pak Ben Banleng juga selamat pagi. Buat juga Teh Meliandi di Puncak Boyo Marin di Ekon. Terus Mais Labintana, Tais Aisyah Cibadak, salam sambil sebentar kali ya. Terus juga buat Kang Dadang, terus juga buat Aramdan, Teh Neneng, terus juga buat semuanya ya yang ada di Kopti, selamat pagi semuanya.
1: Pagi-pagi.
0: Soalnya kan ini juga tempat kecuali di puncak di pabrik peuyeum di pabrik tahu sama pabrik oncomnya selamat pagi. Terus juga selamat pagi kita berdoa untuk Kang DM Kang Budi dan TDM. Terus juga buat yang suka bumi, Tepa Bonita. Terus juga buat Kang Ujeng J, selamat pagi.
1: Pagi-pagi.
0: Waong beserta Mama Nurulnya selamat pagi. Juga buat Asun ya, Susanti, Kang Yudhistira juga udah misko-misko selamat pagi bersama Abadarsa Geoparknya ya. Yang Deden Gembol, Deden Gantong, Gembol, Deden Bantas, Deden
1: Sureden.
0: Galon, Bantas, Gembol. Terus juga udah lama ya. Kang Irfan nyomplong juga ya. Terus buat Kang Santana, Teh Jule, Teh Arem meskipun gak aktif di udara tapi di TikTok selalu aktif sekarang. Selalu ya, selamat pagi juga untuk Kang Citra bersama Kang Pajrinya. Terus juga buat Elisna. Terus juga buat Mama Permamah-mamahan, selamat pagi semuanya lagi hektik. Yasi juga selamat pagi, bagi Ispa lanjut buat siapa mungkin.
1: Selamat pagi Ispa untuk kawasan Cijangkarnya, Teh Ani, Teh Neng, Mama Eha. Gimana kabarnya Cijangkar, Teh Ani Bur, Ani Bar ya. Selamat pagi juga Teh Denti di Genteng Baro, selamat pagi. Pagi-pagi Ispa juga untuk kawasan ini nih, Puncak Peuyeum. Kalau Teh Mel masih di Jakarta kah, Teh Mel? Di Puncak Peuyeum ada Teh Herat, Bunda Atika juga ya. Teteh Hera sama Mama Atika atau Teh Atika kebalikannya. Gak apa-apa lah, yang penting di Puncak Peuyeum selamat pagi aja semua. Terus juga Marin di Eko, selamat pagi Mama Rindu. Pagi Ispa juga untuk Ibu Ipung. Pagi-pagi juga untuk Teh Olivia, Teh Lilis juga ya, Teh Del yang udah beraktivitas selamat pagi juga. Bu Mimi Bojong Genteng selamat pagi. Po Itanya di Karang Tengah selamat pagi. Bojong Longok Maiji selamat pagi juga. Teh Is di kawasan Cibadak, Teh Nina Bejuen juga selamat pagi. Mama Fonti di Taman Bahagia selamat pagi. Maiji Bojong Longok selamat pagi ya. Po Nura pagi, Mama Indah, Mama Sa, Mama Anjani, Mama Adit, Mama Davi juga ya, Mama Anjes di Cikundur, Mama Abdul juga gak ketinggalan. Teh Balebat di Bayangkara pagi juga untuk bundanya Aca dan Kang Ipung. Pagi juga Teh Horanti. Pagi Ispa juga untuk kawasan itu tuh, Selabintana Mama Tia. Mais sudah lama gak ada kabar. Mais namanya.
0: Iya nih, tapa deh kayaknya.
1: Terus juga Panji Gondrong selamat pagi, Selabintana. Di Gualpara ada Safitra selamat pagi. Ulejeng Enjing bersama sang suaminya ya. Terus juga ada Hayati di Bali juga ya, Babakan Limang selamat pagi. Pagi-pagi juga untuk kawasan pelabur atau semua, Teh Isya-Isya, Brahma Kumbara, Kang Jackson, Wajangkis, Kang Joko ya, selamat pagi. Kong Basar, Mama Rita di kawasan Pasalan Takokak sampai ke ujung-ujung Genteng selamat pagi. Terus juga kawasan Cikonya juga selamat pagi. Terus Sawarna ke sana terus aja. Pagi-pagi aja deh semuanya ya.
0: Semuanya lagi juga yang lagi streaming juga selamat
1: yang streaming,
0: pagi.
1: Streaming juga tanpa terkecuali di Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantannya,
0: sekarang streamingnya sambil longer.
1: Tangerang, Jakut juga Jakarta Utara ya, Bali
0: juga, Sumut semuanya deh.
1: Horas Medan. Lampungnya gak ketinggalan juga. Pokoknya buat semua-semuanya Nusantara Indonesia. Yang lagi streaming ya.
0: Terus juga ini sekarang streamingnya sambil ngelonger ya. Ngelogger.
1: Iya.
0: Oh, jadi langsung to in one. Dia streaming. Tapi kalau logger itu streaming udah nyala berarti?
1: Enggak, belum. Kalau logger itu kan merekam.
0: Bisik
1: kalau ada yang bertanya-tanya, mana rekaman gitu.
0: Oh iya, streaming juga udah aku nyalain. Ya udah, kita lanjut ke Prakice ya.
1: Udah on tadi udah on streaming.
0: Ya udah on. Perkiraan cuaca langsung aja. Let's go. Ihihi,
1: sebelum kabupaten
0: langsung ditagih tuh. Barisan aja. Bikin story yang interaktif ya. Gak tau aja lagi ngedit nih. Lagi diedit bentar, tenang. Lihat dulu ya.
1: Oh iya, upload lo ya.
0: Enggak, biar totalitas, biar ternyata sesuai ekspektasi. Dan buat kalian semua yang mau lihat kita DJ, nanti aku upload juga di status-statusnya ya. Liatin ada yang terbaru dari Mbak Ispa.
1: Sambilan pongki, lumayan.
0: Sambilan tidak bermani ini ya. Terus juga buat yaudah kita perkenalan cuaca karena gak sabar buat ngedit nih kayaknya. Terus juga buat ini nih, untuk perkenalan cuaca Kota Sukabumi hari ini nih, Gunung Puyuh, Cikole. Wow, alhamdulillah hujan ringan. Allah, cuaca sangat-sangat aku
1: rinduin sekarang hujan. Di akhir Agustus ini, di awal September ceria.
0: Yang ber-ber-ber, biasanya udah September, Oktober, terus juga November, pada ber-ber-ber. Itu hujan sih harusnya.
1: Sangat-sangat ditunggu-tunggu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, dari kemarin kayak kebakaran.
1: Untung gak jenggot.
0: Oh.
1: Jadi kebakaran jenggot.
0: Iya. Nah, Mbak, ngomong-ngomong ada udah pernah lihat berita belum yang viral lagi di international news yang Nepal.
1: Ya Allah, jangan ditanya. Tapi setiap musibah pasti ada keajaiban ya.
0: Ada keajaiban ya.
1: Orang-orang yang terselamatkan dengan kejadian musibah itu ternyata Allah pasti menurunkan keajaiban.
0: Betul banget ya, betul banget. Ya, itu di sela-sela kemarau kemarin, alhamdulillah ya. Untuk Nepal sendiri itu masih jadi tiba-tiba banjir dan longsor pada saat yang bersamaan. Dan iya, semoga ya doain aja lah yang terbaik lah ya untuk mereka.
1: Kita prakicu aja.
0: Prakicu nih kita kota dulu nih. Gunung Puyuh, hujan ringan. Cikole hujan ringan. Citamiang juga hujan ringan. Wardoyong hujan ringan, Baros hujan ringan, Lembus itu hujan ringan, dan Cibodong hujan ringan, dan rata-rata
1: kompak
0: semuanya
1: ya,
0: kompak
1: ya.
0: Dari 21 sampai dengan 32 derajat Celcius dan presipitasinya
1: 46%.
0: Itu presipitasinya 46 sampai 95%.
1: Nah,
0: yang penting hujan ringan dan suhunya rata-rata di 21 sampai 32 derajat Celcius, Mbak. Silakan untuk nge-rap Mbak di kabupaten mungkin.
1: Untuk kabupatennya sendiri ngedit, ternyata Pelabuhan Ratu itu cerah ya di 23 sampai 33 derajat Celcius aja, sama sebenarnya Simpenan yang berawan tapi untuk suhunya sih sama. Cikakak cerah juga, Bantar Gadungnya cerah, Cisoloknya cerah, Cikidang hujan ringan kebagian hari ini di 22 sampai 32 derajat Celcius aja. Lengkongnya berawan, Jampang Tengahnya berawan, Warung Kiaranya berawan, Cikembarnya hujan ringan, Cibadak hujan ringan, Nagrek hujan ringan, kebagian juga hujan ringan, Parung Kuda hujan ringan, bahkan Bojong Genteng juga hujan ringan, sampai ke Parakan Salak juga ya dengan suhu rata-rata 22 sampai 31 derajat Celcius untuk Bojong Genteng, 21 sampai 31 derajat Celcius untuk Parakan Salak ya, meskipun ya berbeda-beda tipis aja ya. Hujan ringan juga di Cucuruk, Cidahu ya, Kalapanunggal, bahkan Kabandungan juga hujan ringan. Warurannya berawan, Jampang Kulonnya berawan, Cimasnya cerah hari ini 23 sampai 32 derajat Celcius aja. Kalibundernya berawan, Curadenya berawan, Cibitungnya berawan, Ciracapnya cerah, Gunung Guruhnya hujan ringan, Cantayan hujan ringan, Cisaat bahkan Kadu Dampitnya hujan sedang. Oh, rada ageng salitnya. Kadu Dampit hujan sedang, 20 sampai 31 derajat Celcius aja. Caringinnya hujan ringan. Sukaraja juga kebagian hujan ringan ya. Kebon Pedas hujan ringan, Cirenghas hujan ringan, Sukalarang hujan ringan, Pabuaran dan Purabaya kebagian berawan hari ini di 22 sampai 31 derajat Celcius aja untuk suhunya Pabuaran ya. Purabayanya 21 sampai 31 derajat Celcius. Warudoyong tetap lagu itu ya. Nyalindungnya hujan ringan, Geger Bitung hujan ringan, Sagarantennya berawan, sampai Curug Kembal berawan, Cidolok Cidadap itu kebagian berawan ya. Gabulatnya berawan, bahkan Cimanggu berawan. Nah, Ciambarnya kebagian hujan ringan. Bervariasi sekali untuk kabupaten saat ini, dari mulai berawan, cerah, hujan ringan, komplit ada di kabupaten ya. Apapun cuacanya pagi hari ini, kita syukuri, nikmati saja Saudara Fortuna. Mau berawan, mau cerah, mau hujan ringan, tetap banyak bersyukur, nikmati apa yang sudah diberikan ya. Insya Allah kalau kita banyak-banyak bersyukur, kebahagiaan akan kita rangkum.
0: Amin. Udah Mbak berarti ya.
1: Yap.
0: Itu tadi dia prakicu kita hari ini, dan Rahmat Irawan juga baru hadir di acara Warawiri di Genjerengkan aja ya. Terus juga selamat pagi buat Anda semua ini yang udah miss call juga. Buat Mama Adit, kamu satu kakak, terus juga buat semuanya. Yaudah, kayak ke timur dulu yuk. Timur, lagu timur itu Jeff Bicau, Bulu Bikin Releng, Ngapain Repot, Terminator, Stage, dan juga Tambola Boleh. Terima kasih acaranya Warawiri, Fortuna.